RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya sepada khususnya dengan topik tanggap bencana ya teman Pro 2. Dan kalau dilihat ya, beberapa hari terakhir ini cuaca di Jayapura ya memang cukup sering berubah-ubah. Jadi kadang bisa cerah, kadang mendung, dan bisa langsung hujan deras ya teman Pro 2. Bahkan hujannya itu bukan yang sebentar gitu, bisa aja dia lama sampai bisa beberapa titik itu tergenang banjir ya, saking derasnya ya. Dan memang kita gak bisa mengatur kapan hujan turun teman Pro 2 ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko dari banjir, mulai dari diri sendiri aja dulu. Dan langkah pertama yang paling sederhana adalah jangan buang sampah sembarangan teman Pro 2 ya. Memang kedengarannya sepele ya, tapi kan sampah plastik, botol minuman, atau bungkus makanan yang masuk ke selokan gitu kan bisa menyumbat aliran air ya. Jadi akibatnya saat hujan deras turun, air itu bisa jadi meluap dan menyebabkan genangan hingga banjir. Dan yang kedua itu rajin membersihkan saluran air di sekitar rumah kamu ya teman Pro 2. Jadi kalau melihat ada daun kering, ranting, atau sampah yang mulai menumpuk di got gitu ya, boleh tuh disempatkan buat dibersihkan. Gak perlu nunggu petugas datang, karena kan lingkungan yang bersih juga berawal dari kepedulian warganya juga ya, termasuk kamu ya teman Pro 2. Selanjutnya juga kalau punya halaman rumah, usahakan jangan seluruhnya tuh ditutupi dengan beton ya. Jadi sisakan sedikit area tanah atau tanam gitu ya di beberapa tanaman gitu, supaya air hujan masih bisa terserap gitu ya ke dalam tanah. Hal sederhana seperti ini juga membantu mengurangi genangan ya. Dan jangan juga lupa kalau hujan mulai turun deras, usahakan selalu memantau informasi cuaca gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik ditunda dulu berpergian ya, apalagi jika harus melewati daerah yang memang sering tergenang banjir ya. Dan buat teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan, jangan memaksakan menerobos banjir ya, yang arusnya deras atau genangannya yang tidak diketahui kedalamannya gitu ya, karena keselamatan tetap menjadi yang utama ya. Jadi ya teman Pro 2, banjir memang dipengaruhi banyak faktor ya, termasuk curah hujan yang tinggi. Tapi kalau setiap orang mulai peduli terhadap lingkungan di sekitarnya ya, sekecil apapun tindakan kita, dampaknya tuh bisa terasa besar gitu ya. Jadi ayo mulai dari hal-hal yang sederhana, kayak buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan lingkungan, dan saling mengingatkan satu sama lain ya. Karena lingkungan yang bersih itu bukan hanya membuat kita nyaman, tapi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi resiko bencana ya teman Pro 2. Jadi ya tetap waspada, tetap peduli, dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan terutama di tengah musim hujan seperti sekarang ini ya teman Pro 2 ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi,

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa sihir sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih, jelas gak mau lah.
1: Makanya come on, be my baby,
2: come on. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2. Selamat siang ya. Gimana, udah pada makan siang belum Teman Pro 2 nih? Kalau belum segera makan siang ya, karena kalau terlewati Teman Pro 2 kebutuhan asupan kalori kamu di satu hari itu, pasti kamu akan kerasa itu lemes sekali Teman Pro 2. Dan itu yang mungkin membuat diri kamu gak produktif ya Teman Pro 2 ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan lah asupan kalori dan juga energi yang kamu keluarkan gitu Teman Pro 2. Dan tentunya masih di Iklim Informasi Kuliner dan UMKM Teman Pro 2 menemani kamu di siang hari ini. Dan Faiza juga masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur di Selasa harinya kamu Teman Pro 2. So stay tune terus ya Teman Pro 2 ya. Sambil makan siang mungkin kamu sambil beristirahat, sambil makan, sambil sholat gitu ya, beribadah untuk kamu yang muslim. Lagu-lagu semoga bisa memberikan semangat selalu. So yang di jalan juga hati-hati ya Teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin kalau lagi makan siang ya, teman Pro 2, di siang hari ini pastinya kamu makin nikmat dan seru ditemani sama ada mungkin kalau lagi di kampus, di sekolah gitu, pasti kalian punya teman-teman dekat ya, teman Pro 2. Dan itu bisa jadi teman untuk tambah nikmat gitu, untuk kamu menikmati sajian makan siang kamu. Dan mungkin ya di makan siang hari ini pilihannya itu apakah kamu beli di warung-warung atau beli di kafe-kafe atau bekal gitu ya dari rumah, karena mau irit teman Pro 2. Karena lumayan banget harga di Jayapura ini sangat luar biasa teman Pro 2 ya, perbedaannya dengan kalau di luar Papua gitu teman Pro 2. Jadi tapi kalau bahan-bahan mentah sih kayaknya nggak jauh beda ya, sejauhku berapa tahun di sini gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau rajin lebih baik masak di rumah jadi pilihan terbaik sih, boleh tentunya. Tapi biasanya kalau misalkan kayak aku ya, perempuan-perempuan gitu, ada kalanya craving gitu ya, terus kita butuh sesuatu asupan yang bikin mood kita tuh jadi ya naik gitu. Salah satunya dengan sajian coklat gitu ya, atau sajian makanan manis, minuman manis, itu jadi salah satu pilihan untuk menstabilkan mood gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya itu bukan cuma perempuan aja, kadang laki-laki juga butuh craving, dan itu adalah hal yang sangat normal untuk seorang manusia gitu. Tapi kalau kamu yang diet ya, di kontrol ya asupannya gitu. Jangan sampai kelebihan gula, kelebihan kalori ya, itu yang harus dipikirkan. Tapi sekali-kali kayaknya boleh banget untuk secara psikologis diri gitu ya, secara mental itu bagus. Ya mungkin kayak gitu teman Pro 2 kalau kita ngomongin tentang makan siang ya. Pastinya pilihannya apa sih, makanan yang enak gitu ya, yang bisa menumbuhkan mood gitu. Setelah ini kayaknya udah makan ini udah selesai, bisa kerja sampai jam 4 sampai jam setengah 5 tuh tanpa rem-rem bisa. Kayaknya sih teman Pro 2. Oke, karena sudah di pukul 12.41 waktu Indonesia Timur ya, sesaat lagi juga kita akan ada di pukul 13. Artinya adalah informasi olahraga tentunya teman Pro 2. Faiza akan rangkum, dan seperti biasa nanti juga aku bakal ditemenin juga sama 3 darah-darah cantik yang tentunya masih ada di magang di RRI dan sekarang lagi ada di Pro 2 juga teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune terus dari segala aktivitas kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak,
0: coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Ya, 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2. Dan sekarang sudah di pukul 13 ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya informasi olahraga teman Pro 2 menemani hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan untuk mengawali informasi olahraga ini dari rri.co.id yang kali ini informasinya tentang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Dan perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah atau Felicia Albetra Nathaniel Pasaribu serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil, teman Pro 2. Dan organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan oleh World Badminton Federation dalam menjaga integritas olahraga. PBSI juga mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceedings terkait dugaan pelanggaran integritas. Organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Adapun dari Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Ricky Subagja menyampaikan sikap organisasi mengenai proses tersebut, dan keterangan itu dikutip di rri.co.id hari Selasa ini, teman Pro 2. Dan yang disampaikan oleh Ricky Subagja adalah terkait dengan PPPBSI yang tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai substansi perkara maupun mengaitkan proses yang sedang berlangsung dengan atlet tertentu. Tentunya seluruh pemangku kepentingan termasuk media dan masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berjalan serta menghindari spekulasi hingga terdapat keputusan resmi dari Independent Hearing Panel BWF, teman Pro 2. Walau badai dan tentunya PBSI akan terus berkoordinasi dengan BWF selama proses tersebut berlangsung. Organisasi itu juga memastikan seluruh langkah dijalankan sesuai prinsip tata kelola, kepatuhan regulasi, dan perlindungan hak atlet. Ya tentunya masih informasi olahraga update teman Pro 2 ya, karena setelah ini ada teman Pro 2 yang lain. Ya itu ada Kak Marcella, ada Kak Yeni, dan satu lagi Kak Regina ya, aduh sorry ya lupa ya, yang bakal juga ikut membacakan ya dan sharing informasi olahraga dari rri.co.id. tentunya teman Pro 2, so stay tune terus masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya tentunya Teman Pro 2 masih di Info Pro 2 Olahraga dari rrco.id selanjutnya ya. Yang kali ini informasinya di bidang Olimpik tentunya Teman Pro 2. Yang kali ini ada dari Taylor Fritz yang menjuarai Mubadala di SEA Open 2026. Ini merupakan kejuaraan ya atau pertandingan Taylor usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final di hari Selasa ini, dan kemenangan itu mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun. Laga final di William H.G. Fitzgerald Tennis Center Washington sempat tertunda satu hari akibat hujan, dan Fritz akhirnya menang 7-6, 6-4 atas Jodar yang menjalani final ATP 500 pertamanya Teman Pro 2. Kedua petenis tampil solid saat melakukan servis sepanjang set pembuka, namun Fritz bermain lebih efektif saat mengembalikan bola dan unggul melalui tie break. Ya, unggulan ketiga asal Amerika Serikat itu juga langsung membuka set kedua dengan keunggulan 3-0, dan pukulan dasar Fritz semakin tajam sehingga mampu menekan Jodar sepanjang set tersebut. Tentunya Teman Pro 2, hasil ini membawa Fritz naik ke peringkat 8 PIF ATP Live Ranking sebelum melanjutkan persaingan di Montreal. Sementara itu juga meski kalah, Jodar berhasil menembus 20 besar dunia untuk pertama kalinya setelah tampil impresif sepanjang pekan. Oke, tentunya Teman Pro 2, masih ada setengah jam lagi untuk informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana karena aku masih punya berita lainnya. Tentunya masih dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2. Halo teman Pro 2 Jayapura. Rio menargetkan clean sheet lawan Persib di semifinal Piala Presiden 2026. Baik sekaligus kapten Persija, Rio menargetkan clean sheet saat menghadapi Persib di semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion 1 Wayandipta Gianyar. Laga akan dimainkan pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB. Yang pasti, seperti keinginan semua pemain bertahan, ingin meraih clean sheet dan bermain sebaik mungkin, ucap Rio dilansir laman Persija Selasa 4 Agustus 2026. Rio menyadari laga semifinal akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Meski berambisi menjaga gawang bersih, Rio tetap menghormati kualitas Persib. Semua pemain lawan harus diwaspadai, kami respek terhadap mereka, ujarnya. Rio optimis Persija mampu memberikan penampilan terbaik di hadapan Persib. Rio mengatakan ia akan berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras untuk hasil terbaik, ucapnya. Bek yang juga kapten tim ini siap menggerakkan kemampuan terbaiknya. Rio berharap ini belakan Persija tampil disiplin mampu meredam serangan lawan. Oke deh, itu tadi berita olahraga. Masih ada berita selanjutnya. Tetap stay tune ya teman Pro 2.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Oke, teman Pro 2 tadi sudah ada rekan Marcella yang menemani kamu di informasi olahraga update. Dan sekarang balik lagi sama aku, tapi masih ada Kak Yeni dan Kak Regina, teman Pro 2 yang mau mencoba untuk share informasi olahraga untuk kamu hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan kali ini Faiza bakal share informasi dari pelatih Arsenal, Mikel Arteta, yang memuji penampilan gelandang muda Max Domen. Nah, pemain berusia 16 tahun itu tuh tampil impresif saat menghadapi Girona. Arteta mengatakan ya, ekspektasi tinggi katanya merupakan hal wajar bagi setiap pemain Arsenal. Karena menurutnya Domen memiliki potensi besar untuk berkembang, teman Pro 2. Nah, meski demikian Arteta menilai Domen masih harus meningkatkan konsistensi penampilannya dan ia juga berharap sang pemain terus berkembang di setiap pertandingan. Pada laga pramusim tersebut juga Domen mencetak 1 gol dan 1 assist. Arsenal menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Girona. Penampilan gemilang itu kembali memunculkan harapan besar terhadap masa depan Domen dan ia dinilai sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad The Gunners. Oke, tentunya teman Pro 2, kita nantikan ya ada selanjutnya rekan Kak Regina atau Kak Yeni ya, teman Pro 2 yang akan menemani kamu di informasi olahraga selanjutnya. Karena tapi Faiza juga masih di sini menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kamu yang lagi di perjalanan, kamu yang lagi di kantor, kamu yang lagi di rumah, kamu yang lagi di kampus, di sekolah mungkin ya, tetap stay tune terus, jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kembali menyapa dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2, dan aku masih punya dua informasi olahraga untuk kamu, masih dari rri.co.id. Yang kali ini Teman Pro 2 informasinya datang dari Jeju FC yang akan menghadapi Bayern Munchen dalam laga uji coba pramusim. Pertandingan ini tentunya digelar di Jeju World Cup Stadium hari Selasa ini, Teman Pro 2, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, artinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Adapun dari pelatih Jeju FC Sergio Costa menyambut antusias pertandingan melawan juara Bundesliga tersebut yang menurutnya Bayern merupakan salah satu klub terbaik di dunia. Ya, Costa menilai Teman Pro 2 laga tersebut menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk menambah pengalaman, dan ia berharap para pemain dapat berjalan dari kualitas skuad Bayern Munchen yang pertandingan itu juga merupakan bagian dari rangkaian Audi Summer Tour 2026 Bayern Munchen. Tentunya tour tersebut juga menjadi persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027, Teman Pro 2. Kalau kita lihat secara kualitas ya, Bayern Munchen lebih diunggulkan meraih kemenangan pada laga ini. Namun Jeju FC diperkirakan memberikan perlawanan di hadapan pendukungnya. Dan Bayern Munchen juga dijadwalkan menghadapi Aston Villa pada laga uji coba berikutnya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Hong Kong, Teman Pro 2. Ya itulah Teman Pro 2 informasi olahraga ya. Tadi aku bilang ada Kak Yeni dan Kak Regina, Teman Pro 2, tapi kita mungkin coba di next day kali ya. Jadi masih sama Faiza Cynthia, dan aku bakal share lagi satu informasi olahraga lainnya tentunya, Teman Pro 2. So stay tune terus, dan aku kasih satu lagu untuk kamu, World Genius, Teman Pro 2, Future Ghost. Enjoy.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa sudah di pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Aku mau menyapa dulu selamat siang tentunya untuk kamu seluruh teman Pro 2 yang mungkin ada di wilayah sekitar Jalan Tasangkapura, yang ada di Argapura, Hamadi, Entrop, Bucen, Polimak gitu ya. Terus juga mungkin yang di daerah-daerah agak menjauh ya, Abepura, Kota Raja, Koya, Holtekam, Sentani ya, daerah Doksana, terus juga Angkasa mungkin ya teman Pro 2 ada yang lagi dengerin, atau mungkin yang di luar Pulau Jayapura juga bisa streaming dari RRI Digital ya. Karena aku masih punya satu lagi informasi, tentunya masih dari RRI.co.id, yang kali ini datang dari Federasi Otomotif Internasional yang menegaskan regulasi baru Formula 1 yang tidak dapat diubah secara sepihak, teman Pro 2. Tentunya aturan tersebut akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya, dan FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula 1 dan proses tersebut melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Adapun dari Direktur Single Seater FIA Nicholas Tombazis mengatakan Piquet telah mendengar masukan dari para pembalap, namun FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Regulasi baru dirancang untuk meningkatkan efisiensi kompetisi, dan aturan tersebut juga bertujuan memperkuat aspek keselamatan dan keberlanjutan. FIA berharap seluruh pihak mendukung penerapan regulasi baru tersebut, dan kerjasama semua pemangku kepentingan dinilai penting bagi perkembangan Formula 1, teman Pro 2. Oke, tentunya teman Pro 2, karena masih di santai siang ya bareng Faiza Cynthia ya. Jadi jangan kemana-mana karena masih banyak informasi lainnya menemani kamu dan lagu-lagu juga teman Pro 2. So ya, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: FYI for Yay Info.
2: Aduh, kenapa sih?
3: Banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
3: Apa sih? Ya gimana gak takut suaranya besar begitu?
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
3: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
3: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
3: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
2: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
3: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
3: Buat ngojek.
1: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: AI for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat

0: beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
2: FYI, for yay info.

Masih dari Jalan Tasaka Purana Pulau Putih Jayapura Taman Pro 2 tentunya ya, dari tadi. Selamat siang menuju sore hari kamu Taman Pro 2. Gimana? Selagi pada ngapain nih Taman Pro 2 di siang menuju sore hari kamu ya, dan di cuaca Jayapura yang lagi panas banget, atau mungkin feels-nya Faiza aja ngerasa panas sih Taman Pro 2. Tapi kayaknya memang panas ya. Ya gak sih Taman Pro 2? Emang panas banget gitu ya. Karena kalau kita lihat juga di cuaca itu, feels-nya tuh like 35 derajat gitu ya. Sepanas itu kah Jayapura? Belum panas hawanya gitu ya. Panas juga terik mataharinya. Jadi itu yang harus dijaga ya. Apalagi kamu yang mungkin bekerja di luar ruangan, itu harus di-prepare atau di-aware dengan melindungi kulit kamu dari paparan langsung sinar matahari, yaitu dengan sunblock Taman Pro 2. Karena sunblock ini sangat membantu ya. Sunblock dan sunscreen itu sangat membantu tentunya Taman Pro 2 untuk kamu yang merasa kayaknya ini udah panasnya udah kelewatan gitu. Nah, daripada nanti kulit kamu kering, ketembak lama-lama jadi cancer juga, jangan sampai ya, karena bahaya Taman Pro 2 ya. Kalau terlalu berlebihan gitu ya sinar matahari ke kulit itu. Cinta padamu. Dan Faiza masih menemani kamu ya, karena nanti juga di jam 16 itu seru banget, kita akan ada tamu kita Taman Pro 2 bersama Skor Wheel 1 Pro 2. Dan hadir juga, mungkin kamu sudah lihat flyer-flyer yang ada di media sosial Pro 2 dan RRI Jayapura. Nanti ada owner UMKM ya, dari owner Bread is Home Taman Pro 2 yang bakal me-sharekan tips-tipsnya gitu ya, bagaimana sih gitu membangun usaha dan memanfaatkan dunia digital, memanfaatkan pangan lokal, seperti itulah. Seru sekali pokoknya. Jadi jangan kemana-mana Taman Pro 2, tentunya masih di 90,1 karena lagu-lagu juga masih menemani kebersamaan kita ya di siang menuju sore harinya kamu. Enjoy.

Iya, masih dari Jalan Tasangga Pura 63 Jayapura, Teman Pro 2. Dan waktunya info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemerintahan RRI Jayapura. Ya, pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Dan 1 orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan 3 orang lainnya berasal dari luar pemerintahan. Pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim siber dan dalam waktu dekat akan diproses ke kepolisian. Menurutnya, para pelaku menggunakan berbagai modus dengan mengaku sebagai keluarga, orang dekat maupun tim gubernur. Christian menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan, maupun bantuan melalui perantara. Dan masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan gubernur dan segera melapor jika menemukan praktik serupa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Ana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, tamu Rodo strategi kita akan ikuti bersama siaran tamu kita di jam 16.00 waktu Indonesia Timur bersama Kak Julia, yaitu adalah owner dari Bread is Home, teman Pro 2. Bersama Faiza Cynthia tentunya masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kamu jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Stay tune terus.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Kamu, halo, selamat sore teman Pro 2 semuanya. Tentunya balik lagi ya, kita kembali ke Jayapura lagi. Karena biasanya tamu kita itu kan Sekorwil 1. Dan mungkin juga se-Indonesia bisa memantau, atau seluar Indonesia karena dari aplikasi RI Digital. Kembali ya, sekarang Faiza Sintia menemani kamu teman Pro 2 dari Pro 2 Jayapura. Tapi sebelumnya aku mau menyapa juga teman Pro 2 tentunya ya, yang ada di Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan juga Nabire. Ya, selamat sore semuanya, pokoknya yang lagi dengerin dan mungkin lagi juga menyaksikan dari YouTube RRI Jayapura ya. Dan mungkin kamu juga sudah menyaksikan atau memantau, melihat gitu ya, dari media sosial Instagram RRI Jayapura dan Pro 2. Kalau hari ini di tamu kita, tamunya spesial banget teman Pro 2 ya. Kita akan membahas topik-topik yang kayaknya memang relate gitu sama kuliner, terus juga sama dunia digital, bisnis, UMKM, dan juga pangan lokal Papua. Itu yang seru banget yang bakal kita bahas selama 1 jam hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan aku langsung aja mungkin ya, karena di studio RRI Jayapura ini sudah hadir narasumber kita yang pastinya seorang ibu yang luar biasa, seorang perempuan hebat juga, yaitu adalah Kak Julia ya, owner dari Bread Is Home. Halo Kak, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Kak?
2: Hari ini aku puji Tuhan baik.
1: Baik ya. Boleh dong Kak disapa mungkin semua teman Pro 2 ya, yang ada di Korwil 1 tadi, ada Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Nabire.
2: Oke. Selamat sore para pendengar Pro 2 Jayapura. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI untuk berbagi kisah, dan semoga nanti cerita saya bisa menjadi kisah inspiratif buat para pendengar dari RRI Pro 2.
1: Iya, pastinya inspirasi sekali ya. Mungkin juga dari teman Pro 2 semuanya udah ada yang salah satunya mungkin jadi followers dari Bread Is Home sendiri, bahkan pelanggan setia ya. Dan kita bakal kupas gimana perjalanan owner Kak Julia sendiri selaku Bread Is Home ini gitu. Boleh diceritain gak sih Kak, kenapa ya membangun Bread Is Home itu?
2: Iya, oke. Jadi Kak Faiza, saya memang usaha bergerak di bidang F&B. Iya. Jadi awalnya tuh tahun 2020 saat pandemi, itu saya coba untuk waktu itu masih open PO ya, karena mungkin banyak yang kita harus menjual secara online karena keterbatasan waktu itu pandemi. Sehingga saya masih open PO, dan setelah berjalannya waktu kurang lebih 2023, ah disitulah saya mulai memantapkan untuk saya merebranding dan betul-betul menggunakan nama yang sesuai dengan visi misi saya. Iya. Gitu. Nah, dari 2023 itulah awalnya saya mulai membangun si Bread Is Home sendiri.
1: Oke, okay, berarti dari open PO ya Kak sebelumnya di 2023, yes, sampai sekarang akan selalu ready stock untuk warga Jayapura ya. Kedepannya bisa langsung gitu menikmati Bread Is Home. Nah, apakah Kakak memang dari awal ya pernah ikut kursus kah, atau memang secara lahiriah tuh suka banget sama baking gitu?
2: Iya, oke. Okay. Jadi saya memang udah mencintai dunia baking nih, mungkin karena ini adalah warisan. Jadi warisan dari mama saya, dari orang tua saya, yang dulu memang si penjual roti gitu, loh, penjual roti rumahan. Dan mungkin karena dari kecil kami sudah terbiasa untuk tiap hari mengerjakan atau bikin roti, akhirnya itu terbawa sampai sekarang gitu. Jadi betapa saya melihat bahwa saya sangat mencintai pekerjaan ini, dan sampai dari kecil sampai sekarang istilahnya itu karena warisan, jadi tetap saya jaga. Dan orang yang pernah mencoba istilahnya roti, kue, itu merasakan tuh kayak rasa jadulnya tuh tetap ada gitu. Nah, dan saya bersyukurnya saat saya berada di Papua ini, saya punya mimpi besar bahwa saya ingin mengembangkan dari si pangan lokal Papua yang begitu melimpah di Papua ini, mm-hmm. apa yang bisa saya kembangkan sehingga ini akan menjadi kuliner ataupun kudapan yang modern yang bisa diterima oleh masyarakat atau customer saat ini.
1: Iya, kalau dari tadi pangan lokal kita bahasnya mungkin nanti next ya, mm-hmm. karena ini bakal seru banget kalau kita bahas pangan lokal di Papua. Tapi kalau aku mau tanya nama nih Kak, kenapa sih namanya Bread is Home gitu? Padahal kan ada mungkin Bread is Office gitu. Kenapa memilih nama itu gitu?
2: Iya, jadi kenapa nama Bread is Home itu kami pakai karena yang pertama orang udah tahu kan pada saat saya menyebutkan nama Bread udah pasti orang tahu bahwa ini pasti si penjual roti.
1: Iya.
2: Ya, kenapa home? Karena mungkin saya basicnya adalah roti ini yang saya buat ini dari rumah, mm-hmm. ya kan. Mm-hmm. Dan saya mau bahwa roti yang saya bikin ini adalah roti yang orang kangen untuk pulang ke rumah, gitu. Jadi saya menciptakan roti ini, roti yang dibikin sama mama-mamanya di rumah sehingga mm-hmm. anaknya selalu kangen nih pada saat dia pulang ke rumah, karena roti ini yang bisa dimakan yang ada di rumah mereka gitu. Makanya saya tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, tapi saya mau menciptakan bahwa roti ini tetap punya porsi sebagaimana roti jadul yang ada, mm-hmm. gitu. Itu, nah, saya angkat si petatas itu karena saya melihat bahwa dari beberapa yang saya coba dari pangan lokal, gitu kan, ubi-ubian, kemudian labu gitu, ternyata yang paling pas itu adalah si petatas.
1: Okay,
2: petatas. Makanya sekarang yang lagi hype itu adalah si roti petatas.
1: Okay, gitu. Dari produknya owner dari produknya Bread is Home ya kayak.
2: Yes, betul.
1: Salah satunya petatas ya. Nah, awal bangun usaha Bread is Home ini nih kayak dari rumah, terus apa sih mungkin tantangan terbesarnya gitu untuk mengenalkan ke masyarakat Jayapura khususnya gitu ya. Kalau ada nih roti dari rumah yang sangat otentik dan lain-lain gitu.
2: Iya, betul. Kenapa saat ini saya mau bilang bahwa digital itu penting sekali untuk kita sebagai pelaku UMKM.
1: Betul.
2: Ya? Karena dulu saya ini siapa gitu kan. Saya gak dikenal siapa-siapa dan paling hanya seputaran tetangga gitu kan. Terus saya punya roti yang mungkin hanya roti rumahan yang mungkin ya orang di luar tuh liatnya ya kayak roti-roti pada umumnya, gitu kan. Nah, tetapi pada saat saya mulai masuk ke sosial media, ada namanya storytelling, ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi dari storytelling itu saya buat, saya menceritakan bahwa roti saya ini adalah roti warisan dari mama saya. Kemudian roti ini saya menceritakan bagaimana teksturnya, ya, sehingga orang tahu pada saat dia melihat dari si rotinya, terus kemudian combine dengan storytelling saya, disitulah banyak yang customer tuh tertarik gitu. Nah, yang itu yang saya rasakan, karena kalau dunia sekarang, kalau kita tidak mengenal namanya dunia digital, itu kita pasti ketinggalan.
1: Iya betul ya kayak, karena secanggih itu ya digital dan membantu luar biasa apalagi untuk UMKM. Nah, dari pengalaman Kakak nih, platform apa sih Kak mungkin yang sangat membantu gitu ya untuk usaha Kakak?
2: Iya, oke. Jadi buat para pelaku UMKM, saya mau bilang kalau kita mau memasarkan produk kita, itu paling laku tuh di untuk saat ini ya. Itu adalah di TikTok.
1: TikTok.
2: Gitu. Karena TikTok itu tidak terbatas dengan customer kita atau bukan customer ya apa ya follower kita, ya. Sehingga pada saat kita rajin untuk upload di TikTok itu otomatis tuh dia algoritmanya tuh akan naik, dan disitulah makanya saya banyak sekali yang menghubungi itu dari TikTok. Nah, tapi kalau kita mau bangun branding kita, itu kita harus bangunnya di Instagram.
1: Instagram branding ya Kak ya.
2: Yes, betul.
1: Oke, jadi dua platform itu saat punya fungsi masing-masing dan inilah ya Kak, kelasnya masing-masing lah ya.
2: Yes,
1: gitu.
2: Betul.
1: Nah, tapi kalau ditanya mungkin oke nih, kita udah ada TikTok, udah ada Instagram, tapi gimana cara bikin konten itu biar menarik gitu, Kak?
2: Yes. Sekarang kan kita udah punya dunia AI.
1: Iya.
2: Ya. Kita udah punya ChatGPT.
1: Betul.
2: Ya kan? Kita udah punya Canva. Aku pakai dua itu aja.
1: Oke.
2: Ya. Jadi dua itu aja dari ChatGPT sama dengan sama Canva, itu sudah sangat membantu.
1: Okay.
2: Ya. Dan juga membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah dan membuat pekerjaan kita jauh lebih ringkas gitu kan. Nah, apalagi untuk kita yang pelaku usaha yang istilahnya semuanya masih kita kerjakan sendiri, ya. Pada saat kita menggunakan ChatGPT, otomatis kita itu udah bisa promnya aja kita bikin kayak satu minggu, tolong buatkan saya promosi contoh kemerdekaan HUT RI gitu kan. Itu langsung tuh muncul ide-idenya apa yang akan kita bikin. Nah, terus kita bingung kan kata-katanya. Ya udah, sekalian aja kita tulis kira-kira promo apa yang pas, kemudian sekalian dengan skripnya gitu kan. Nah, itu otomatis akan muncul. Nah, setelah muncul, nanti teman-teman mulai tuh belajar lagi menggunakan Canva. Jadi saya juga ibu-ibu rumah tangga yang gaptek, ya. Tapi mau gak mau saya harus terus belajar. Karena kalau gak kan nanti kita ketinggalan.
1: Betul, ya kan. Cuman menunggu dari gak pakai digital ya, kayak gak pakai online.
2: Betul.
1: Menunggu pelanggan datang juga, aduh, di masa sekarang kayak susah ya kak ya, sulit gitu.
2: Betul.
1: Nah, berarti kakak ini pegang semua dari ide, terus create konten, sampai admin medsosnya kakak handle sendiri?
2: Ya.
1: Atau sementara ada tim?
2: Kebetulan memang saya kalau untuk di backing sendiri, istilahnya ada orang yang untuk bantukan. Jadi ada yang untuk produksi, kemudian ada yang untuk kurirnya. Nah, kalau untuk sosmed sendiri, kebetulan itu dipegang sama suami saya sendiri. Jadi suami saya yang bertanggung jawab, karena kebetulan dia apalagi orang yang mengerti digital kan. Nah, tapi jauh apa sedikitnya saya harus belajar juga.
1: Betul, ya.
2: Gitu kan. Jadi saya enggak gaptek-gaptek banget, dan istilahnya bisa saya juga mengimbangi karena saya tahu bahwa masa saya harus tergantung kan. Jadi ya saya sekarang mulai tuh belajar.
1: Belajar ya kayak online. Jadi kerjasama sama suami ya kak ya.
2: Betul sekali.
1: Walaupun kakak produksi di belakang layar juga, tapi jadi aktornya juga mungkin ya di konten-konten itu ya.
2: Iya betul. Jadi memang kita kalau mau sebenarnya itu paling susah pada saat kita mau produksi itu sambil konten.
1: Betul.
2: Itu paling susah.
1: Kurang-kurang ini tag gitu ya, tag lagi.
2: Iya. Dan kita memang harus butuh orang tuh untuk bisa bantuin gitu kan. Karena belum kita mengangkat ovennya kan. Nah, sekarang itu yang istilahnya lagi hype dan orang seneng tuh nontonnya karena ada ceritanya gitu kan. Jadi orang bukan hanya lihat produk kita tuh di hasil akhirnya. Tapi dia mau lihat nih bagaimana si baker ini mulai dia R&D-nya. Terus kalau saya tuh malah ngangkat tuh kayak saya ke pasar dulu kan. Mama-mama Papua dulu nih, saya beli si petatasnya dulu gitu kan. Kemudian ada prosesnya sampai dia menjadi roti. Nah, dari situ ternyata itu yang membuat orang itu tertarik untuk melihat dari si story ataupun konten-konten yang saya bikin.
1: Mungkin itu jadi bisa jadi ide juga ya buat para pendengar Teman Pro 2 dan para pemirsa di YouTube juga, yang mungkin ada yang para pelaku UMKM yang terinspirasi bikin konten storytelling itu ya. Behind the scene di belakang layar produksi gitu ya kak. Di belakang produksi jadi produk sebuah roti itu gimana sih ceritanya. Nah, mungkin balik lagi ke masing-masing teman-teman itu menjual apa dulu ya, baru cerita di belakang layarnya bisa jadi konten yang bisa di inilah sama followers gitu, bisa diakses dan ditonton. Nah, tapi ada jadwal gak sih kak, misalkan satu minggu harus berapa kali bikin konten, atau random aja tiap hari gitu, yang penting ada di story atau feeds atau reels gitu, ada gak kak?
2: Kalau buat saya sama kayak toko, kalau story kita ada, orang tahu bahwa toko ini dibuka. Kenapa kita mesti konsisten? Karena di situ saat kita konsisten untuk upload ya otomatis orang tahu bahwa tiap hari si bakers ini, si bread isom ini setiap hari dia menjual gitu. Kenapa saya tidak menyarankan kayak dua hari ada tiba-tiba hilang, terus kemudian satu minggu ada tiba-tiba hilang, tidak seperti itu. Jadi kita harus membuat story, kalaupun feed mungkin enggak tiap hari enggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya story itu buat saya itu harga mati. Jadi itu harus dan wajib kita posting setiap hari.
1: Tiap hari story minimal ya, Kak ya.
2: Yes.
1: Biar nama kita mungkin juga enggak dilupain sama followers ya.
2: Iya. Benar, karena kalau enggak ada itu kan otomatis dia kita langsung ke belakang istilahnya kan. Iya. Kita udah enggak bagian depan lagi.
1: Iya, betul Kak, betul. Itu ada ininya sendiri ya, ada tekniknya sendirilah untuk menaikkan engagement kita di media sosial.
2: Betul sekali, Kak ya.
1: Oke, nah Kakak kan selama ini dari 2023 pasti pelanggan online-nya tuh banyak ya, Kak?
2: Iya, yes, betul.
1: Mungkin juga bukan dari Jayapura aja, tapi ada juga di luar Jayapura. Gimana sih Kak jaga hubungan ya sama pelanggan online ini biar mereka repeat terus, reorder terus gitu? Iya. Ada trik enggak nih dari Kakak?
2: Bener, jadi kita sebagai penjual kue itu kalau buat saya rasa nomor satu.
1: Iya.
2: Iya. Dan kenapa orang akan repeat order? Sekarang tuh ya semua orang bisa bikin kue enak, ya kan? Semua orang bisa bikin packaging yang enak, semua orang bisa bikin visual yang enak gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa melayani customer dengan baik.
1: Betul.
2: Ya. Itu yang menjadi kunci saya. Kuncinya adalah kita melayani setiap customer tuh dengan baik. Kemudian saya selalu menarik ke diri saya gitu kan. Saya senang diperlakukan kayak apa nih pada saat saya berbelanja. Quick respond kan. Itu yang utama. Makanya saya mau setiap kali orang bertanya ke saya itu langsung saya jawab. Karena saya merasakan kan pada saat saya mau beli nanya nanti dijawabnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian kan. Akhirnya yang awalnya mau beli akhirnya udahlah kita ke tempat lain aja. Nah, itu penting sekali. Nah, itulah saya bagaimana menjaga customer-customer saya sehingga memang rata-rata customer-customer yang datang tuh adalah customer-customer loyal, ya kan? Customer lama. Itu yang harus saya bina. Dan dari pergerakan di sosial media itulah yang akan menciptakan dari menjadi customer-customer baru.
1: Itu ya menjaga hubungan ya Kak, penting ya. Terus tadi Kak Julia bilang jadi seorang ibu juga. Gimana sih Kak cara ngatur waktu ya antara usaha mungkin lagi orderan lagi menumpuk tapi menjalankan peran juga sebagai istri, sebagai ibu gitu, agak sulit gak Kak?
2: Ya, jadi teman-teman Pro 2 perlu ketahui saya ini adalah sebenarnya seorang ibu dari anak ABK anak berkebutuhan khusus ya. Jadi menjalankan usaha sekaligus menjadi seorang ibu anak ABK, menjadi istri ya kan. Itu adalah tiga hal yang harus saya jalankan secara bersama-sama. Dan itu tidak gampang ya. Nah, saya harus melihat usaha apa yang pas dan tepat untuk saya lakukan ya. Saya mungkin tidak bisa menjual secara offline waktu itu ya kan. Terus saya harus sibuk dengan sosial, otomatis kalau pada saat sosial media saya harus tiap hari harus menjawab, tiap hari harus anukan yang saya lakukan kayak gitu. Nah, saya harus cari cara bagaimana caranya saya bisa tetap menjual ya kan, istilahnya mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Yang saya lakukan adalah saya langsung bukan lagi B2C tapi B2B yang saya lakukan. Jadi B2B itu contohnya saya tawarin ke kafe ya. Sehingga kita ada waktu istilahnya tidak begitu banyak waktu yang akan kita habiskan pada saat kita punya si offline store itu.
1: Iya, betul.
2: Ya. Jadi pada saat saya B2B saya mengerjakan dan puji Tuhan sampai hari ini tuh karena saya mampunya megang 3 kafe jadi sudah saya kerjakan 3 kafe itu. Tapi setiap hari itu orderan kan pasti di kafe akan berputar ya. Nah, kita cari nih ya kan kafe-kafe mana di Jayapura ini yang istilahnya thread seekernya bagus, perputarannya bagus, ya. Nah, disitulah kita ambil sehingga kita tetap bisa produktif.
1: Okay.
2: Di satu sisi aku bisa tetap jagain anakku,
1: betul,
2: ya kan? Di satu sisi, ya istilahnya tetap bisa punya waktu sama suami.
1: Oke, okay. Tiga kafe itu berarti di mana aja kalau di Jayapura ini?
2: Iya, kalau di Jayapura sendiri di Hujan Sore ada di Entrop, okay, kemudian Meja Kopi di Rukodok 2, sama di Embay juga di Rukodok 2.
1: Itu produknya sama kak masing-masing?
2: Beda.
1: Oh,
2: jadi
1: beda.
2: Semua kafe beda.
1: Oh, beda produk.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kakak yang ini apa yang ditawarin ke kafe-kafe simpan apa kak?
2: Iya, jadi ada kafe yang kayak Embay karena memang dia mengangkat semuanya tentang Papua, kopi Papua, sehingga waktu itu dia bilang kan kak saya maunya roti petatas.
1: Oke, okay, iya.
2: Jadi roti petatas ini yang memang cocok dengan si kopi Papua ini.
1: Iya.
2: Jadi pada saat orang datang ke Embay merasakan experience gitu kan,
1: iya,
2: bahwa dia bisa makan. Saya punya mimpi bahwa saya bisa menjadi roti kebanggaan Papua.
1: Okay. Amin ya kak ya.
2: Aduh amin.
1: Oke. Okay.
2: Iya gitu. Jadi kalau yang kafe, kalau kayak Meja Kopi, sekarang lagi hype salt bread,
1: iya, kan? Betul.
2: Kemudian banana bread, nah itu best seller, terus kemudian brownies, ya. Dan semua kue yang saya bikin adalah itu semua less sugar, ya. Saya kurang suka yang terlalu manis, jadi brownies pun yang saya bikin itu tidak manis, kalau buat saya less sugar lah.
1: Iya.
2: Kalau nggak manis kan nggak mungkin ya. Tapi tetap ada gulanya,
1: gula
2: cuma less sugar. Okay. Cobain nanti banana bread juga. Itu apalagi salah satu yang menjadi best sellernya.
1: Okay. Gitu. Banyak ya variannya. Dan pilihannya mungkin kalau kamu cari kayak tadi roti petatas gitu ya, untuk yang selalu ready stock ke Embay gitu ya.
2: Yes, betul.
1: Karena sebelum aku ketemu Kak Julia juga, aku juga kan tim suka ngopi ya kak, dan suka cari roti gitu. So aku pecinta roti, jadi pernah coba Embay. Tapi karena tahu Kak Julia dari cerita teman lain, mungkin Kak Julia pernah datang juga ke Pro 1 ya. Jadi oh ya udah gitu. Tapi ternyata enak loh gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 apalagi di Jayapura, ya mendukung UMKM dengan cara kita jajan. Jadi jajan itu gak boros ya sebetulnya, karena kita mendukung UMKM. Itu alasan pribadi mungkin ya kak, untuk mendukung UMKM ya, dan mendukung jajanan setiap hari-hari saya khususnya. Seperti itulah teman Pro 2 ya. Dan selama ini ya kak, hampir 3 tahun tadi, apalagi punya anak berkebutuhan khusus ya.
2: Yes.
1: Karena jujur saya juga adikku Down Syndrome kak.
2: Yes.
1: Tahu banget gimana kita nge-treatmentnya tuh beda ya kak.
2: Iya betul.
1: Lebih-lebih, dan itu keren loh, luar biasa. Atur waktunya berarti sangat luar biasa kak Julia. Kalau sekarang tim ada berapa kak berarti yang membantu?
2: Iya. Kalau saat ini saya 1, 2, 3 orang yang bantu. Terus kalau untuk sosmed kan dipegang sama suami saya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: 3 plus 2 ya kakak dan suami.
2: Iya.
1: Ya. Ada ini gak sih kak, awal-awal mungkin apalagi di Jayapura ya, merekrut orang gitu, dulu agak sulit gak
2: sih
1: kak?
2: Itu memang anu ya.
1: Iya.
2: Namanya SDM tuh kan kita agak susah ya. Nah sekarang kan apakah kita mau rekrut orang yang pro apa enggak gitu kan. Itu kan pilihan ya. Nah kalau yang udah pro otomatis ya pasti gajinya udah lebih mahal. Kita harus bayar ya kan. Nah tapi kalau istilahnya kita ambil yang masih ya skillnya masih di bawah rata-rata, istilahnya masih fresh graduate lah.
1: Benar kak.
2: Ya itu kan otomatis juga gajinya juga tidak terlalu besar kan ya.
1: Iya.
2: Nah saya itu kejadian juga punya orang kerja yang udah waktu itu udah ikut udah lama.
1: Iya.
2: Ya. Tiba-tiba tuh dia keluar. Dia resign dan ternyata wah dia menjadi kompetitor saya. Kompetitor saya dengan produk yang sama. Jadi waktu itu saya masih jualan donat, ya kan? Dia keluar, dia jualan donat gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, tapi ya memang jadi kalau dibilang orang tuh kayak beda tangan, beda rasa.
1: Betul,
2: ya. itu berpengaruh. Berpengaruh.
1: Itu ada cerita-cerita aja ya, Kak ya. Tapi balik lagi ya, tiap Tuhan kasih pasti ada porsinya masing-masing,
2: iya,
1: ya Kak,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Apalagi mungkin pelanggan juga udah rasa aduh beda lah gitu ya. Mau cari apalagi mungkin harganya lebih murah dan lain-lain lah. Begitu ya teman Pro 2. Karena gak kerasa juga hampir mau 30 menit nih Kak Julia ya. Kita udah sesi 1 lah ya. Kita break dulu sejenak teman Pro 2 dan para pemirsa ya. Yang mau meramaikan di live chat YouTube RRI Jayapura boleh. Apalagi mau tanya sama Kak Julia juga boleh banget. Tapi kalau order nanti ada kontak WA-nya ya di Instagram aja. Kalau order nanti di luar. Nanti aku balik lagi sama Kak Julia masih di tamu kita. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
0: Now, tamu kita.

0: Jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Now, Tamu Kita.

0: Jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produ.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali lagi bareng Faiza Sintia tentunya, dan masih sama Kak Julia di tamu kita Korwil 1 ya. Ada Biak Nabire Wamena Serui Merauke, dan khususnya juga di Jayapura. Tapi ternyata ya, tadi aku lihat live chat juga di YouTube, bukan cuma dari Papua aja yang menyaksikan, tapi di Pulau Jawa juga ada yang menyaksikan. Wow, gitu ya, luar biasa keren. Nah, kalian mungkin nanti aku bakal bacain ya, sabar ya, yang komen di live chat ya. Tapi kalian mungkin lihat tadi di kamera kok ada sesuatu gitu ya di depan kita gitu ya. Mungkin kecium wanginya. Ini apa sih Kak? Boleh dijelasin gak sih ke teman Produa dan pemirsa?
3: Iya. Oke, jadi hari ini kebetulan saya bawa si roti petatasnya. Nah, ini packagingnya sebenarnya lebih cocok untuk oleh-oleh.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya satu kotak gini isinya 5. Terus ini biasanya saya pakai untuk kalau yang mau oleh-oleh, jadi ada packagingnya.
2: Okay. Ya.
3: Kemudian yang menjadi best seller juga itu adalah si banana bread. Ya. Jadi banana bread ini kenapa saya senang? Karena pisang yang ada di Papua itu selain dia manis banget,
2: iya betul,
3: iya kan, terus dia tuh legit banget gitu. Makanya pada saat dibikin banana bread itu rasanya tuh aduh juara,
2: beh
3: sekali.
2: Kamu cobain sendiri deh.
3: Iya, betul sekali. Nah, sama saya bawa juga sama bolu jadul ya.
2: Oke.
3: Jadi memang jadul-jadul lah yang saya bikin. Jadi makanya kenapa target marketnya yang suka tuh rata-rata kayak ibu-ibu gitu kan. Kemudian bapak-bapak, ya, mereka seneng yang kayak begini.
2: Iya betul. Ya, anak muda sekarang lagi tergila-gila sama salt bread, terus sama yang Dubai itu ya Kak.
3: Iya, yes, betul.
2: Viralnya itu gitu sekarang lagi ininya.
3: Betul.
2: Tapi boleh gak Kak ini di spill berapa sih Kak ini? Mungkin per boxnya atau per harganya?
3: Iya. Kalau di MBI sendiri, jadi kita jual tuh harganya tuh start from 15.000 sampai 20.000.
2: Oke.
3: Okay. Udah. Itu variannya tuh ada tuna mayo, ada abon, ada peanut butter, ada choco peanut, ada srikaya. Nah, semua isian itu saya bikin, jadi kayak srikaya itu saya bikin sendiri. Kemudian si kalau yang lainnya memang saya menggunakan dari filling-fillingnya itu adalah yang premium.
2: Iya.
3: Sehingga pada saat dikombin dengan si roti, sebenarnya lebih pasnya itu kayak roti sisir sih. Roti sisir yang kami menggunakan 50% selain terigu, ini bukan gluten free ya. Selain terigu itu kayak menggunakan si ubi petatas, ya. Sehingga kita mengurangi sedikit terigu lah istilahnya, kan.
2: Betul.
3: Nah, kenapa saya mengangkat petatas? Setelah saya melakukan uji coba beberapa umbi-umbian yang ada di Papua ini, nah, bahkan yang ubi ungu pun udah saya coba, ya ternyata memang yang paling the best buat saya itu adalah si ubi madu yang petatas yang orange.
2: Oke. Udah R&D lah ya Kak ya, dicoba ya.
3: Sudah.
2: Sebelumnya.
3: Iya.
2: Oke, dari mana sih Kak ini memperoleh bahan baku, apa menjalin kerja sama-sama mama Papua,
3: yes,
2: seperti
3: betul.
2: Itu?
3: Iya. Aku lebih senang belinya tuh dari mama Papua.
2: Iya.
3: Ya. Sebenarnya tawaran tuh kan banyak.
2: Betul.
3: Kenapa nggak beli langsung aja dari apa lagi namanya si di mana Koya apa gitu kan?
2: Iya.
3: Tapi aku lebih mendapatkan experience-nya itu pada saat aku beli di Mama Papua, okay. Ya. Dan saya mau bahwa pangan lokal ini yang saya ambil, yang saya angkat, memang benar-benar juga bisa menghidupi dari si para penjual atau yeah. lebih tepatnya ke Mama Papua.
2: Oke, okay, gitu. Berarti untuk ya bahan dasarnya ini petata sendiri sudah ada ya pasokannya langsung ya, Kak ya.
3: Iya,
2: betul. Jadi kalau sudah habis langsung kirim lagi gitu ya.
3: Aku lebih senang ke pasar.
2: Oh, kan datang langsung berarti menjemputnya ya.
3: Iya, betul, betul.
2: Sambil cari experience itu ya, Kak, betul. Dan sambil buat konten sekalian.
3: Iya. Betul, itu penting. Iya.
2: Nah, terus ini Kak, selama 3 tahun hampir 4 tahun ya. Gimana sih Kak jaga kualitas gitu ya?
3: Iya.
2: Mungkin apalagi ada beberapa komponen harganya mahal gitu ya. Bisa enggak sih diganti sama yang lebih murah gitu? Gimana sih Kak triknya gitu?
3: Gitu. Kalau kata chef saya seorang bakers yang berhasil itu pada saat dia menciptakan bahan dari menggunakan bahan ekonomis tapi bisa rasa premium.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Mm-mm. Paham ya? Kalau semua orang bikin kue dengan mm-mm. bahan premium, mm-mm. udah otomatis pasti rasanya enak.
2: Iya.
3: Ya. Tapi bagaimana seorang bakers ini bisa menciptakan kue dari bahan ekonomis mm-mm. tapi bisa rasa premium?
2: Okay.
3: Nah, itulah yang saya ciptakan. Makanya iya. kenapa saya punya roti tidak begitu istilahnya harganya masih bisa sangat dijangkau.
2: Iya.
3: Ya, tidak begitu yang kayak overpriced, mm-hmm. tidak, karena saya juga mau orang bisa beli setiap hari.
2: Okay.
3: Bukan hari ini beli kemudian karena harganya terlalu mahal bulan depan lagi baru beli, mm-hmm. ya kan? Saya mau bahwa mereka makan kenyang dengan mm-hmm. si roti petatas ini
2: yeah.
3: dan ada experience yang mereka dapat.
2: Okay.
3: Ya, dan saya mau pada saat mereka makan roti petatas ini mm-hmm. mereka pun mendukung petani-petani lokal mm-hmm. Mama Papua yang ada di Jayapura ini.
2: Oke, okay. Itu keren banget sih teman Pro 2 ya. Tentunya mungkin kamu juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya. Dan dari banyaknya produk nih yang Kak Julia buat yes. ya, apa sih Kak yang paling diminati, yang paling banyak orang cari gitu? Apakah ini yang di depan 3 produk ini adalah salah satunya?
3: Jadi dulu tuh Kak Faiza, mm-mm. aku tuh penjual donat,
2: okay.
3: ya gitu. Kalau yeah. donat itu kan semua orang pasti suka ya.
2: Iya. Yeah.
3: Sampai di RRI ini aku udah paling terkenal si penjual donat.
2: Waktu RRI Fest juga ya kayak itu, aduh, itu kirim lagi saking cepatnya habis loh teman Pro 2. Dan mungkin nanti RRI Fest sedikit lagi nih Kak, kita mau ada lagi Kak Julia meramaikan lagi. Ya. Jadi penjual donat di ini ya Kak, dikenalnya ya.
3: Iya, betul. Jadi awalnya itu memang dari penjual donat iya. gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu aku mikir kan donat oke okay, gitu mm-hmm, kan.
2: Iya.
3: Tapi kalau kayak mau dijadiin oleh-oleh mm-hmm. aku harus mikirin semuanya kan. Packagingnya harus dipikirinnya, iya, ketahanannya harus dipikirinnya, mm-hmm. dibawanya bagaimana gitu mm-hmm. kan. Akhirnya aku pikir aku harus punya second opinion nih dari si produkku gitu kan.
2: Iya.
3: Nah, selama ini yang aku mulai R&D juga kan kayak si donat itu donat labu,
2: yeah.
3: terus donat ubi ungu gitu kan. Itu udah aku coba semua tuh donatnya kan. Nah, tapi memang ketahanannya kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu agak buatku agak susah agak trikinya karena
2: iya.
3: toppingnya itu
2: iya, Kak, betul.
3: Ya kan. Nah, aku mau bahwa sekarang ini ada roti petatas
2: mm-hmm.
3: yang pada beli mm-hmm. dan itu bisa dijadikan oleh-oleh
2: iya.
3: ya. Nah, saat ini ternyata pada saat aku posting di sosial media,
2: mm-hmm, mm-hmm.
3: aku tuh gak sadar ternyata ada yang orang dari Jakarta karena oh, mungkin okay. lokasi penjualanku tuh kan di daerah Ruko Dok 2
2: iya.
3: ya.
2: Mm-mm.
3: Jadi rata-rata orang yang datang tuh kan dari luar kota banyak.
2: Yeah.
3: Nah, jadi pada saat mereka cari kayak oleh-oleh Jayapura mm-mm. atau mm-mm. makanan khas Jayapura, mm-mm. itu tuh dia muncul mm-mm. ya kan. Nah, pas dilihat oh ternyata daerahnya di sekitaran situ. Nah, ya udah. Dan pada saat itu aku lihat wah ini customer ini dia dari mana ya, Jakarta kalau nggak okay. salah. Mm-hmm. Terus akhirnya dia foto dia ngetek terus mm-hmm. bilangnya aku borong.
2: Oke. Okay.
3: Aduh, itu akhirnya aku melihat, oh ternyata orang senang dan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.
2: Oke, okay. Tapi adanya roti patatas ini tuh berarti di dari tahun berapa kak? Apakah tahun ini?
3: Iya, yes, roti patatas ini tahun lalu.
2: Oh, tahun lalu ya? Hitungnya masih baru lah ya kak ya, dibanding produk yang lainnya.
3: Iya, memang okay. Produkku tuh banyak dan iya, namanya kita seorang bakers harus terus berinovasi. Iya. Inovasi, inovasi dan terus inovasi.
2: Oke, okay. Sampai akhirnya mungkin ya kayak tadi petatas pangan lokal Papua jadi ikon sendiri, yes. Dan dibuatlah ya jadi pilihan oleh-oleh. Jadi pilihannya banyak banget teman Pro 2 ya. Dan untuk packaging kayak gini kayaknya seru banget ya kan.
3: Itu isinya
2: ini 5 ya?
3: 5, iya.
2: 5 gitu ya, bisa dibawa kemanapun. Salah satu tadi udah wisatawan dari Jakarta ya kan, udah bawa pulang gitu ya. Sangat keren banget pastinya. Dan mungkin dari Kak Julia sendiri ya, ada harapan gak sih Kak untuk petani-petani lokal yang ada di Papua?
3: Iya. Jadi aku pengen dari adanya roti patatas ini, jadi mereka bukan hanya makan rotinya aja, iya. Tapi mereka merasakan experience dari Papua,
2: iya.
3: Kemudian mereka merasakan bahwa kenapa patatas Papua itu spesial, karena okay. Kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah itu yang aku senang gitu loh. Kenapa aku senang mengangkat pangan lokal,
2: iya.
3: Karena kebetulan juga anakku kan anak ABK yang gluten free,
2: iya.
3: Ya. Jadi aku bikin kue ada juga yang gluten free, ya khusus untuk anak ABK, ya itu dari sagu,
2: iya.
3: Ya. Kemudian jadi dulu tuh anakku tuh awalnya tuh aku kalau mau bikin puding, aku bikin tuh dari petatas yang ungu,
2: iya.
3: Gitu. Kalau anakku mau makan, jadi kan dia nggak bisa jajan sembarangan,
2: iya,
3: ya.
2: Iya.
3: Jadi semuanya itu mesti aku yang kerjain, karena dia harus gluten free, otomatis semua yang umbi-umbian yang bisa aku bikin, ya aku bikin. Jadi dibikin bola-bola ubi, kayak gitu kan. Nah inilah akhirnya yang membuat saya jadi semakin kreatif,
2: iya,
3: gitu kan. Dan tidak hanya monoton dengan produk itu-itu, itu aja, iya. Gitu.
2: Oke, okay, keren ya. Tadi kan kita udah ini ya, udah lihat live chat dan ada yang tanya nih kak, yes, kak Julia ya. Sebelumnya katanya salam hormat semuanya. Ini dari Kak Haris Prasetya Effendi ya. Beliau dari kota Yogyakarta. Coba Kak Julia, luar biasa. Oke, udah mau jajan ya di berarti som ya.
3: Ada ke Jayapura.
2: Ada mau tanya nih katanya sama Kak Julia, yes. Nih katanya gimana semangat Kak Juliawati ya selaku owner gitu dalam menerapkan inspirasi dan inovasi digital kuliner kakak dalam Bread is Home. Itu kak pertanyaannya.
3: Oke, okay. Jadi yang saya lakukan, ya sebenarnya kan saya bilang tadi kan saya emak-emak gaptek, yang mau gak mau harus bisa mengembangkan usaha saya dikenal dengan cara digitalisasi, ya kan. Mungkin yang pertama adalah saya harus ke sosmed, ya. Dan sekarang yang terpenting itu juga adalah si Google Maps, ya, sehingga orang tahu posisi
2: titik
3: kita di mana,
2: ya, location ya,
3: location-nya. Dan itu kan sekarang orang kalau membeli kayak Faiza,
2: iya,
3: ya kan, kalau mau beli pasti harus ngecek dulu nih,
2: iya,
3: sosmednya kan,
2: iya betul,
3: reviewnya, ya kan, nah, sama, itu juga yang harus kita bikin sama usaha kita.
2: Okay.
3: Nah, itu yang kita harus pelajari, bagaimana sih caranya kita bisa ada di top of mind,
2: betul.
3: Gitu kan, terus kemudian bagaimana caranya kita bisa pada saat di searching itu kita muncul namanya duluan. Nah itulah teknik-teknik yang aku pelajarin. Jadi aku bukan hanya otodidak, tapi saat ini juga maksudnya beberapa kali aku ikut kayak kompetisi, ya beberapa kompetisi, dan pada saat memenangkan kompetisi-kompetisi itu dan akhirnya kan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari si kompetisi-kompetisi itu, dan aku senang banget sih sebenarnya ikut
2: kompetisi

0: Lolos awal tuh 5.400-an, kemudian kurasi sampai nanti 5 yang terpilih
1: dari ribuan itu.
0: Iya, betul. Luar biasa.
1: Dan salah satunya Kak Julia ya, teman pro 2 ya. Kenapa Kak ini ya, maksudnya ada, kalau dapat info-info begitu ya, mungkin ada juga dari UMKM lain yang kayaknya kok orang bisa dapat info aja sih tentang kompetisi itu. Kakak dapat informasi itu dari mana Kak?
0: Iya, jadi info itu sebenarnya yang saya dapat itu dari Instagram.
1: Okay.
0: Ya. Jadi pada saat kita udah rajin ini follow kan. Mm-mm. Kita follow aku senang tuh follow-follow. Sekarang tuh rata-rata semuanya mau BUMN ya kan. Mereka rata-rata lagi mencari entrepreneur apa gitu, woman entrepreneur kah atau UMKM apa gitu kan. Itu aku ikutin ya kan. Iya, istilahnya kalaupun kita nggak juara, minimal kita dapat ilmunya, ya. Nah, itulah ilmu-ilmu mahal itu. Kalau kita mau kursus atau mau beli, itu kan mahal, ya. Ya, jalan satu-satunya. Aku tuh belajar dari aku mengikuti kompetisi, gitu. Okay. Jadi pada saat aku mengikuti kompetisi, udah lolos dulu nih, kan? Itu kan kita pasti bakal diajarin dulu selama kita kurasi. Nah syukur kalau selama kurasi, kayak kurasi 1, 2, 3 kita lolos sampai nasional gitu kan. Itu ilmunya lebih banyak. Nah, tapi aku senangnya mungkin karena aku orangnya gigih banget dan pada saat melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh ya. Jadi kalau aku ikut kompetisi ini, aku harus sampai sampai menang.
1: Tapi itu hal yang baik sih Kak, ya, kegigihan terus all out ya, jangan setengah-setengah ya Kak, ya.
0: Betul. Kalo, jadi aku bilang apa, effortnya mesti 101 effort. Jadi jangan cuma 100%, harus 101. Jadi
1: harus 101.
0: Iya, harus di atas rata-rata gitu.
1: Oke, itu ya. Jadi jangan takut, apalagi mungkin saat tahu, aduh ini lawannya dari mana, udah keburu down duluan ya Kak.
0: Iya,
1: kan
0: bener.
1: Mungkin itu ya mental yang aduh, aku pun kadang masih suka kayak gitu gitu karena saya kayak aduh, bisa nggak ya. Nah itu ya Kak. Nah, gimana caranya nih Kak biar udahlah gas aja.
0: Apalagi yang dilawan tuh kan rata-rata masih aku sekarang umurnya kan berapa? 45 ya. Rata-rata kan yang ngikutin tuh kan mulai dari 20-an sampai 30. Istilahnya energinya masih banyak banget, kan? Tapi aku harus berpikir begini kan, nggak bisa, effortku harus lebih dari teman-teman si lawanku, kan gitu. Nah, kenapa aku selalu berpikir gitu? Karena aku selalu melihat success story orang lain itu seperti itu, ya. Makanya tahu nggak? Aku tuh belajar dari siapa? Ronaldo. Kenapa Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Iya.
1: Oke. Janjinya kok berarti kemarin ini walaupun Portugal pulang ya, Portugal kan ya Ronaldo ya.
0: Iya. Enggak, aku tetap Messi.
1: Oh, tetap Messi. Oh, oke. Okay. Satu bersama Kak Rahma ini ya. Sama-sama Arsenal. Aduh, kita bahas Piala Dunia lagi.
0: Iya. Nah, itu aku belajar dari karena dulu awal maksudnya aku masih kerja. Aku diajarin itu kayak aku baca success story-nya si Ronaldo.
1: Iya.
0: Ya kan, bagaimana dia berlatih, ya kan, dan dia melakukan latihan itu melebihi dari temannya, dari orang lain, sehingga pada saat orang melihat hasil, kamu jangan pernah iri karena kamu tidak pernah menyamai apa yang dia lakukan, gitu. Nah, kunci saya juga kenapa aku nggak pernah iri dengan berkat orang lain, usaha orang lain, nggak, karena buat saya apa yang mungkin dia lakukan lebih dari yang saya lakukan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kenapa saya masih iri? Kalau kamu mau lebih dari dia, kamu harus lakukan
1: usahanya
0: lebih
1: juga
0: dari dia. Okay. Nah, itu yang aku pelajari dari kisah si Ronaldo.
1: Oke. Okay. Tapi memang betul ya, ya rasa-rasa iri tuh kadang bikin kita kalut ya Kak. Jadi negative person tuh jangan sampai deh gitu ya. Nah tapi Kak, dari cerita usaha Kakak nih membangun Brady Som ini sendiri ya, kalau ditanya modal atau keberanian, mana yang lebih penting coba Kak?
0: Buat saya itu keberanian.
1: Berani dulu ya?
0: Iya. Yes. Berani aja dulu. Karena masalahnya saya juga memulai usaha saya itu dari modal 1 juta doang. Waktu itu.
1: Okay.
0: Hanya 1 juta, yang penting saya udah punya saya masih pakai oven tangkring.
1: Oke.
0: Saya itu pakai oven tangkring itu kurang lebih saya upgrade itu baru 2 tahun terakhir. Jadi sebelumnya itu saya masih pakai oven tangkring. Satu, saya enggak pernah lupa, saya pernah dapat orderan waktu

0: Itu dari My Best apa? WO. Iya, My Best EO ya. Dan waktu itu mereka order sebenarnya enggak banyak kalau ukuran orang itu, hanya 220 roti.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Tapi karena saya pakai oven tangkring yang sekali bakar tuh hanya 8 biji. Bayangkan 200 itu berapa kali saya harus membakar roti itu. Yeah. Saya kerjain dari pagi start ya kan, karena mungkin dia mintanya subuh jam 2. Jadi dari jam 7 pagi udah saya kerjain, kelar-kelar jam 10 malam.
1: Hampir total berapa jam itu ya, teman perdua perjuangan Kak Julia dulu ya.
0: Iya gitu. Jadi tapi aku senang, maksudnya ini akan menjadi story, kisah aku yang gak akan pernah aku lupa gitu.
1: Betul.
0: Dan kenapa aku senang punya kisah itu, nanti bisa menjadi modalku juga buat sosial mediaku, gitu kan, buat kontenku.
1: Iya betul. Gitu. Makin kuatlah branding ini ya Kak ya, betul. Dikenal orang itu. Nah terus ini Kak, apa sih mungkin kebiasaan ya yang menurut Kakak tuh harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur?
0: Iya oke. Buat saya adalah konsisten.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang konsisten? Yang tidak bisa orang lakukan secara kontinu itu adalah konsisten, ya. Jadi pada saat seorang entrepreneur dia bisa konsisten untuk melakukan, percaya deh. Mungkin hari ini usahamu sepi, mungkin satu minggu ini nggak ada orang yang beli. Tapi pada saat kita konsisten, kita posting aja, gitu kan? Kita posting, kita jualan, pasti akan ada, pasti akan ada. Dan kita harus punya mental entrepreneur itu yang bukan mental yang kayak hari ini sepi terus kita akhirnya udahlah mungkin saya nggak cocok nih jualan ini gitu kan, nggak bisa ya. Jadi mental kita memang sudah harus kita latih, mental entrepreneur ini, pada saat dia istilahnya down atau kita pada saat punya omset yang naik, ya itu resiko yang istilahnya sudah harus kita punya mental itu, gitu. Jangan pada saat kita berpikir bahwa gue mau pada saat omsetnya naik doang gitu kan, pada saat omsetnya turun gak mau gitu kan. Nah itulah saya bilang konsisten itu penting, mau konsisten konten, konsisten posting, ya kan. Nah itu kuncinya.
1: Oke. Konsisten dalam hal apapun. Itu jadi apa ya, dasar seorang entrepreneur lah gitu teman pro 2 ya. Dan mungkin ke depannya Kak, ya entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar dari Bread is Home itu sendiri Kak? Kalau ditanya nih ke depannya, apa mimpi terbesar Kakak nih Kak?
0: Iya sih, sebenarnya saya punya mimpi, ya. Satu hari saya punya toko kue yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi.
1: Iya.
0: Tapi saya ingin toko kue saya itu, Bread is Home itu, menjadi tempat untuk bertumbuh.
1: Iya.
0: Tempat untuk bertumbuh untuk siapa? Ya. Tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak ABK.
1: Oke.
0: Itu mimpi besar saya. Kenapa akhirnya saya pengen punya toko atau offline store? Awalnya tuh tidak. Tapi pada saat saya lihat anak-anak di SLB yang udah tamat, udah selesai, dan mereka gak tahu harus kemana, ya. Waktu itu saya hanya bilang kan, Tuhan kasih saya jalan, saya ingin menjadi, maksudnya saluran berkat buat mereka. Saya mau dengan adanya Bread is Home ini, anak-anak yang udah tamat dari SLB, ya, itu bisa saya manfaatkan mereka untuk bertumbuh di situ. Ya, itu adalah mimpi besar saya. Dan saya gak tahu kapan akan terrealisasi. Tapi kalau ditanya itu merupakan mimpi saya. Dan saya juga udah nyampaikan ke kepala sekolah di SLB, Pak, saya pengen anak-anak yang sudah tamat yang memang bisa untuk bekerja, saya pengen mereka bisa bantu saya.
1: Ih, gitu. Luar biasa. Wah, aku boleh kasih tepuk tangan ya Kak. karena aku pun kan karena punya adik Down syndrome ya, berkebutuhan khusus juga, jadi kayak merasa
0: bisa hati, merasakan hal yang sama ya.
1: Iya. Bukan ya, haru lah Kak ya. Haru karena ya niat baik pasti Tuhan kasih juga baik untuk ke depannya.
0: Yes, dan amin.
1: Ya di tahun ini Tuhan kasih
0: iya benar
1: offline store itu.
0: Iya, aku juga nggak pernah bermimpi Ya, teman-teman Pro 2, saya mau bilang saya juga tidak pernah bermimpi. Saya dari rumah kos-kosan, ya kan, punya usaha yang tiap dulu masih harus nawarin kantor ke kantor, ya kan. Tapi ternyata puji Tuhan, dari kegigihan itu, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata teman saya yang punya ruko di Emba itu melihat dan memantau saya, ya kan. Dan pada saat dia menawarkan saya, ayo kamu di sini dengan saya, boleh tinggal di sini, pakai di lantai dua sebagai back house atau rumah produksi. Dan kan Kakak Faisal tahu sendiri bagaimana mahalnya kita harus nyewa di ruko di daerah Dok 2.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, ya itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, ya karena itu juga mungkin adalah mimpi besar saya ke depan yang saya tidak tahu akan terrealisasi seperti apa, tapi itu saya punya hati ke depannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Dan saking inspirasi sekali ya Kak, akhirnya kita udah mau menutup nih sesi tadi. Kita betul kan hampir mau jam 5 nih Kak Julia, gak kerasa sekali ya. Boleh dong Kak kasih ya closing statement lah ya istilahnya, atau mungkin motivasi untuk teman Pro 2 dan para pemirsa ya, yang mau berencana membangun usaha atau mungkin lagi punya usaha tapi ya katanya kan ekonomi lagi susah ya Kak.
0: Iya, indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi gitu, ada istilah itu kan sekarang. Nah, apa nih Kak motivasi dari Kakak untuk semua teman Pro 2?
0: Iya, oke. Terima kasih para pendengar Pro 2. Sebenarnya saya sudah catat tadi kan apa statement closing saya gitu kan. Dan saya mau bahwa statement closing ini juga bisa menginspirasi buat para pendengar ya. Ketika kita memilih produk lokal, yang saya pilih adalah petatas, ya, kita bukan hanya membeli sebuah roti, ya, kita sedang menghidupkan mimpi saya sebagai seorang business owner yang punya mimpi yang akan membangun untuk anak-anak ABK, dan kemudian saya akan menguatkan petani lokal dan Maom Papua yang menjual si petatas ini dan ikut tentunya membangun ekonomi Papua.
1: Oke, luar biasa sekali Kak Julia, terima kasih ya. Boleh dong Kak di-spill media sosialnya dulu dari Bradis Home, apa mungkin bisa di-follow juga nanti sama teman Pro 2.
0: Iya, oke. Boleh teman-teman boleh follow saya di Bradis Home. Jadi ketik aja Brad underscore is underscore home di TikTok juga sama, Brad is Home juga. Teman-teman bisa follow, nanti akan lihat lah bagaimana konten-konten saya. Okay. Bisa lihat bagaimana juga saya berinteraksi dan apa-apa saja yang udah pernah saya ikuti kompetisi. Kompetisi itu rata-rata juga udah saya masukin, dan perjalanan-perjalanan.
1: Bisa disaksikan ya.
0: Iya, jadi mungkin kelihatannya tuh kalau apa kata orang sosmed saya itu kurang estetik ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi punya cerita yang ada artinya sendiri ya, Kak.
0: Iya, tapi aku mau bahwa dari kurangnya estetik ini kamu bisa melihat bagaimana dari enggak ada sampai ada gitu. Itulah yang aku mau pengen bercerita. Karena buatku kalau punya sosial media yang terlalu sempurna, terlalu bagus, sehingga orang tidak pernah tahu bahwa bagaimana behind the scene-nya.
1: Betul, betul Kak, betul ya. Kadang dari cerita itu ya lah ya yang buat ya hubungan semakin dekat juga ya, karena tahu ceritanya gitu. Dan itu caranya Kak Julia untuk dekat sama customer lah kayak ya. Oke, terima kasih Kak Julia. Mungkin nanti kapan-kapan kita main, nanti kalau udah ada offline store-nya ya Kak, kita main ke ruko ya di Jayapura nih ya. Tapi untuk kalian yang ada di luar Jayapura, nanti kapan-kapan kalau ke Jayapura main ke ruko Dok 2 Seto ya. Terima kasih sekali lagi Kak Julia.
0: Sukses
1: terus
0: Kak
1: untuk Brass is Home-nya.
0: Amin.
1: Pokoknya sehat selalu keluarga semuanya.
0: Amin.
1: Kak ya. Kapan-kapan mungkin ketemu lagi ya Kak. Boleh. Ya. Dan teman Pro 2 semuanya, luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya mungkin kalau aku bisa merangkum ya dari cerita-cerita sama Kak Julia tadi, teman Pro 2, kita belajar kalau misalkan usaha itu bisa berkembang ketika kita menjalaninya dengan konsisten, terus juga berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, dan tetap bangga menggunakan potensi lokal Papua sebagai kekuatan utama ini ya. Dan itulah, terima kasih juga, aku mau terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 ya, yang sudah meramaikan siaran tamu kita di sore hari ini. Ada dari Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Merauke, Nabire juga ya. Saya Faiza Sintia, juga seluruh kru tim yang bertugas, tim teknik, terima kasih juga yang sudah membantu ya siaran sore hari ini berjalan dengan lancar. Dan pamit undur diri, pokoknya masih tetap mendengarkan aja Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat sore, salam sehat, salam kreatif, dan sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: menepi?
1: Itu loh sayang, ada ambulans yang melewat.
0: Terus, kenapa tong harus menepi? Tong juga ada buru-buru baru, wis.
1: Sayang, tong berkendara di jalan itu ada-ada punya aturan, termasuk aturan tentang kendaraan prioritas.
0: Prioritas? Terus, Sani bukan kakak kok prioritas begitu?
1: Hei, sayang, kok itu kakak prioritas dalam hati nih. Tapi pas di jalan raya itu ada aturan tentang kendaraan prioritas. Semua itu sudah diatur dalam undang-undang pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu mengatur tentang kendaraan prioritas menurut golongannya. Jadi yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran yang bertugas. Kemudian yang kedua ambulans. Ketiga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Keempat kendaraan presiden kita. Kelima kendaraan pemimpin atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi, mereka ini harus didahulukan, dan bagi siapa yang menghalang-halangi, itu akan ada sanksi yang berlaku. Begitu.
0: Nino, Nino, Nino.
1: Lah, kenapa deh kok bikin suara sirene begitu?
0: Iya toh, biar sayang kok menepi pas ada penjual es itu, soalnya ada haus toh kakak.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua. Selamat malam buat semua teman terdua ya di suasana malam hari ini. Dan pastinya Hen balik nih buat menemani kamu di pukul 18 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam program acara yang sudah disiapkan ya, yang bakalan dihadirkan untuk menemani semua teman terdua di suasana malam hari ini. Dan pasti teman terdua, sebelum kita akan bahas-bahas ya atau berbincang lebih lanjut ya, saya akan hadirkan dulu ya lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Hein akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini.

Nah, teman Pro 2 di malam hari ini ya, di pukul 7, info-info yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu datang dari dunia hiburan. Dan untuk info Pro 2 yang pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, Samara Weaving dikabarkan jadi Emma Ford di MCU. Samara Weaving dikabarkan terpilih memerankan Emma Ford dalam film reboot X-Men di MCU. Marvel Studio disebut belum mengkonfirmasi kabar tersebut meski laporan dari berbagai media hiburan telah beredar. Kehadiran Emma Ford diperkirakan menjadi bagian penting dari pengembangan semesta X-Men di MCU setelah Avengers Secret Wars. Nah, teman perduan, info hiburan yang berikut ya. Denny Sumargo bagikan kisah di balik film Baby Udon. Denny Sumargo mengungkapkan kisah pertemuannya dengan Fanny Kondo di podcast yang menjadi awal lahirnya film Baby Udon. Denny akhirnya menjadi produser sekaligus memerankan Hajime Konda setelah tergerak oleh kisah perjuangan Fanny dan keluarganya. Produser eksekutif Lito Pictures, Andi Suryanto berharap Baby Udon dapat menginspirasi masyarakat tentang cinta, keteguhan, dan perjuangan membangun keluarga. Nah, teman berdua, info dari dunia hiburan yang berikut masih dari film Baby Udon. Trailer film Baby Udon resmi dirilis angkat kisah nyata Fanny Kondo. Sumargo Film dan Lito Pictures merilis trailer serta poster resmi film Baby Udon. Film ini diadaptasi dari kisah nyata Fanny Kondo dan Mediang Hajime Konda yang berjuang memiliki anak melalui program bayi tabung. Baby Udon dibintangi Caitlin Halderman dan Denny Sumargo serta dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026. Nah, teman berdua, info hiburan yang berikut. Fanny Kondo berharap film Baby Udon abadikan sosok Hajime. Fanny Kondo berharap film Baby Udon membuat Mediang Hajime Kondo terus dikenang sebagai Papa Udon. Keinginan mengangkat kisah hidupnya ke layar lebar bermula setelah ia berbagi cerita dengan dalam podcast Denny Sumargo. Fanny menilai Denny Sumargo berhasil menghidupkan sosok Hajime dan berharap film tersebut menginspirasi banyak keluarga. Nah, teman berdua, 4 informasi dari dunia hiburan ya udah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, dan pastinya masih ada informasi-informasi dari dunia hiburan yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Tapi sebelumnya, beberapa lagu dan juga iklan layanan masyarakat Hein kembali hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staf yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Beberapa lagu udah dihadirkan ke ruang dengar kamu dan seperti biasa kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi hiburan yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini dari masih dari halaman resmi kami ya, yaitu rrt.co.id. Info hiburan yang berikut teman berdua serial Oke Let's Get Before Court hadirkan kisah perceraian pasangan pemilik toko gaul. Drama Oke Let's Get Before Court menggelar pembacaan naskah perdana bersama sutradara, penulis, dan seluruh pemeran utama. Lee Min Jung dan Kim Ji Suk memimpin kisah pasangan suami istri yang memutuskan bercerai setelah menjalani pernikahan melelahkan. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 19 Agustus pukul 23.00 KST.

Hiburan yang berikut Iqbal Ramadan isi soundtrack film Operasi Pesta Copet. Iqbal Ramadan menciptakan dan membawakan lagu Kita Melawan Dunia sebagai os film Operasi Pesta Copet. Lagu tersebut mengangkat tema persahabatan di tengah tekanan hidup dan dikembangkan dari demo lama milik Iqbal yang dibuat pada tahun 2025. Dominasi instrumen gitar dipilih untuk menghadirkan nuansa hangat dan ringan, sementara aransemen tetap mengusung genre pop khas Iqbal. Nah teman berdua, info hiburan yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.go.id. Leila S. Kodri gandeng Efek Rumah Kaca garap os film Laut Bercerita. Efek Rumah Kaca menggarap os film Laut Bercerita berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi dalam novel Leila S. Kodri. Lagu dikerjakan bersama Knok dengan aransemen bernuansa elektronik dan membawa pesan keberanian serta kebebasan bersuara. Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang pada Oktober 2026. Sementara soundtrack telah dirilis di platform musik digital sejak 31 Juli 2026. Nah teman berdua, itu beberapa informasi dari dunia hiburan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini. Dan pastinya ya, selepas dari informasi-informasi hiburan yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, teman berdua Hein kembali hadirkan beberapa lagu ya ke ruang dengar teman berdua sebelum kita tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Jadi pastinya buat teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Rudua, teman terbaik kamu.
3: Kita dikasih. Jadi 1, 2, 3.

2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman berdua tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Hein yang terus ya setia buat menemani semua teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua seperti biasa di pukul 20 ya, ada sapa malam di mana kita akan berbincang-bincang sedikit teman berdua ya, entah aktivitas-aktivitas kamu sepanjang bulan ini yang udah kamu rencanakan kira-kira seperti apa teman berdua. Tetap stay tune di 90,1 MHz.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman terdua seperti yang bilang tadi ya. Di malam hari ini kita akan membahas terkait aktivitas dan kegiatan di bulan Agustus. Teman terdua, kenapa mesti bahas aktivitas dan kegiatan bulan Agustus ya? Nah teman terdua, karena bulan Agustus ini identik dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati di bulan Agustus ya, tepatnya di tanggal 17 ya. Dan seperti biasa ya, bahkan seperti di tahun-tahun sebelumnya di bulan Agustus ya, itu penuh dengan riah perayaan ya, dan juga persiapan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tradisi Agustus teman terdua ini selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat di Indonesia di setiap bulan Agustus. Selain menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan Agustusan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar masyarakat ya, antar kelompok, antar provinsi ya, yang sering bisa terlihat di bulan Agustus ya teman terdua. Nah, berbagai lomba dan juga acara yang digelar ya mampu menghadirkan suasana penuh keceriaan ya, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan. Tidak hanya anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan komunitas-komunitas ya, hingga lansia dapat ikut berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Oleh karena itu teman berdua memilih ide kegiatan yang menarik ini akan membuat perayaan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini lebih seru pastinya ya, lebih bersemangat, dan juga akan membuat perayaan menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini semakin meriah pastinya.

Nah teman perdua, untuk itu ya, bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh makna. Nah makna kegiatan di bulan Agustus ya, ini sering menjadi tradisi hampir di seluruh Indonesia. Tradisi Agustus nih bukan sekedar rangkaian perlombaan ya, tetapi juga menjadi simbol persatuan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air. Sejak dahulu teman perdua, masyarakat Indonesia memanfaatkan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk berkumpul dan juga mempererat hubungan antar warga ya. Kegiatan tersebut menjadi cara yang sederhana ya untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan juga raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, selain memiliki nilai sejarah, kegiatan di bulan Agustus ini juga memberi manfaat sosial yang begitu besar ya. Kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama tumbuh secara alami ketika masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan sebuah acara atau kegiatan di bulan Agustus. Hal ini membuat tradisi bulan Agustus ini menjadi tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman di saat ini. So teman perdua, untuk itu apakah teman perdua udah punya ide-ide ya atau gagasan ya yang akan dilakukan di bulan Agustus nih, khususnya buat teman-teman para komunitas nih ya. Karena di bulan Agustus ini ya, yang Hein lihat-lihat dan juga pelajari, teman-teman di komunitas-komunitas tuh biasanya kalau bulan Agustus punya banyak aktivitas yang sering dilakukan bareng, entah ya touring bareng ya, atau kumpul-kumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, atau beres-beres gitu ya. Yang pastinya ide-ide acara di bulan Agustus tuh penuh dan juga bervariasi ya. Bisa teman perdua pilih kira-kira mau ide-ide seperti apa ya. Untuk itu Hein akan membahas ya, ide acara hiburan selain lomba yang bisa kamu lakukan di bulan Agustus, dan juga ada beberapa tips untuk menyelenggarakan kegiatan di bulan Agustus yang penuh dengan semarak kemerdekaan ini teman perdua. Dan pastinya ada manfaatnya juga ya. Jadi buat kamu teman perdua, tetap stay tune di 90,1 MHz sebelum kita bahas lebih lanjut. Yeah.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Taman Terdua selain perlombaan ya. Hiburan ini juga menjadi bagian penting dalam memeriahkan perayaan Agustus ya. Memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, pentas seni yang menampilkan tari daerah, musik tradisional ya, bahkan lomba-lomba paduan suara hingga pertunjukan drama bertema perjuangan ini mampu menarik perhatian masyarakat ya. Dan juga acara semacam ini sebenarnya menjadi wadah bagi warga untuk menunjukkan bakat dan juga kreativitas mereka. Kegiatan lain yang tidak kalah menarik dalam adalah malam tirakatan ya. Juga nonton bareng film perjuangan ya, pawai obor ya, karnaval budaya serta pembagian hadiah dan door prize ya. Dengan adanya beragam hiburan masyarakat ini akan selalu membuat masyarakat merasa lebih antusias ya untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang bakalan dilakukan di bulan Agustus Taman Terdua. Jadi dengan beberapa ide acara ya Taman Terdua ini, kira-kira apa sih yang sudah ada di benak kamu untuk memeriahkan ya kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 ya. Jadi sebelumnya tuh pasti udah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang ya dan juga disiapkan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. So Taman Terdua pastinya banyak kegiatan yang udah ada di benak kamu dan mungkin akan Taman Terdua lakukan ya bareng komunitas kamu atau bareng ya perangkat RT di kompleks-kompleks kamu atau di daerah-daerah kamu. Ini pasti akan lebih menarik dan juga akan membuat masyarakat Indonesia ini lebih antusias ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menganggap semua akan selalu ada, kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Man.

disgusting. My life is a wet dream. Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman terdua ya. Selamat beberapa aja di malam hari ini. Dan pastinya teman terdua masih dalam program acara Sapa Malam. Dan tadi Hin sudah bahas ya ke ruang dengar teman terdua beberapa tips untuk kegiatan ya, ide acara hiburan ya, dan juga tips kegiatan 17 Agustus yang bakalan Hin hadirkan ke ruang dengar kamu juga nih teman terdua. Karena kesuksesan ya acara 17-an ini bergantung pada persiapan yang matang ya, entah dari teman-teman komunitas ataupun juga panitia. Ini perlu menyusun jadwal kegiatan ya, untuk menentukan jenis-jenis perlombaan ya, menyiapkan perlengkapan, serta mengatur anggaran dengan baik. Komunikasi yang efektif antara panitia ini juga sangat penting agar setiap tugas ya dan perlombaan yang ingin dilakukan tuh berjalan sesuai rencana. Selain itu teman berdua, keamanan dan kenyamanan peserta itu harus diprioritaskan yang utama ya. Pastikan semua kegiatan lomba ya itu bersih, tersedia petugas kesehatan ya yang sudah disiapkan jika diperlukan ya. Dan seluruh peserta memahami aturan setiap perlombaan yang akan kamu lakukan di bulan Agustus ini teman berdua.

Nggak teman berdua ya, selain itu manfaat tradisi Agustus bagi masyarakat Indonesia ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, tradisi Agustusan ini selalu memberikan banyak manfaat ya. Tidak hanya dirasakan saat acara berlangsung ya, teman berdua. Karena kegiatan ini sebenarnya mampu mempererat hubungan sosial ya, meningkatkan rasa saling menghargai, serta membangun semangat kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu anak-anak, orang dewasa ya, dan siapa saja yang ada di seputaran kita. Dan di sisi lain, tradisi ini menjadi sarana untuk melestarikan budaya Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dengan tugas menyelenggarakan kegiatan Agustusan yang kreatif dan juga menarik, nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan juga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia akan terus terjaga. Dan teman berdua, itulah sedikit pembahasan kita di malam hari ini ya, terkait dengan isi bulan ide kegiatan tradisi ya yang dilakukan di bulan Agustus, teman berdua. Dan ini pastinya akan membuat bulan Agustus kita tuh lebih bermakna ya, teman berdua. Dan sebelumnya ini hadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini, kurang lebih 26 menit ke depan ya. Satu kesimpulan dari pembahasan kita di malam hari ini yaitu ide kegiatan tradisi Agustusan ya, yang seru untuk semua kalangan, dapat diwujudkan melalui perpaduan antara lomba tradisional, hiburan ya, kegiatan-kegiatan edukatif, dan juga acara kebersamaan yang melibatkan seluruh warga. Perayaan ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memperkuat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Dengan persiapan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, tradisi Agustus akan terus menjadi warisan budaya yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi setiap generasi dan juga setiap individu. So, teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, kiranya sedikit pembahasan kita di suasana malam hari ini terkait kegiatan seru yang bakalan dilakukan di bulan Agustus, teman berdua ya, yang sudah hadirkan ke ruang dengar kamu ya di malam hari ini. Hena akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani semua teman berdua di malam hari ini hingga nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat kamu, tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Nggak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Pastinya masih bareng Hein dan satu buah lagu miliknya Relax Clan dan juga Econ Conex memilih sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Waduh, teman berdua kira-kira gimana dengan pilihan kamu di malam hari ini? Apakah si dia masih memilih bersamamu atau udah memilih untuk ke lain hati? Waduh, galau banget ya. Nah, teman berdua pastinya ya dengan lagu-lagu yang terus dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini akan terus menjadi teman kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua rela miliknya Jovi Jere featuring Icat Bless sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini ya. Yang pastinya dapat menjadi teman kamu ya, dapat menghibur semua teman berdua di suasana malam hari ini. So teman berdua, satu lagi lagu spesial buat menemani kamu ya, tepat di pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya, miliknya Dul Jelani dengan Tisa Biani ya. Dinda di mana? Waduh, Dinda, posisi kamu lagi di mana nih? Lagi kangen rindu-rindunya ini. So teman berdua, kurang lebih ya 9 menit ke depan lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 21. Dan di pukul 21 ada MLC juga yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
2: Ngantuk.
1: Kamu
2: ngantuk. Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh.
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya.

0: Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI for yay info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Taman Perdua. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:58 waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti biasa nanti di pukul 21 ada MLC Music Live Chat, merupakan siaran berjaringan yang akan dihadirkan ke ruang dengar Taman Perdua di suasana malam hari ini. Dan Taman Perdua, siaran berjaringan yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Perdua di malam hari ini langsung ya dari teman-teman di Perdua RRI Jakarta, dan juga akan dipandu oleh kakak Davey dan juga kakak Edit pastinya. Dan buat kamu yang penasaran kira-kira bintang tamu di MLC malam kali ini siapa Taman Perdua, buat kamu yang penasaran nih, tetap stay tune di 90,1 MHz agar penasaran kamu tuh bisa hilang dan bisa tahu kira-kira siapa sih yang diundang di MLC untuk edisi siar kali ini ya Teman Perdua. So jadi buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. So, jadi buat kamu, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Prodo ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yoe, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoe, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat, luar biasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya?
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandor.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu, Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya, betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia, bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata. Bareng-bareng.
2: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Okay,
2: ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan nih.
2: Perjuangan.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu
2: bagian lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Oh. Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Enak,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Kan, yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
0: Oke.
2: Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Okay. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent.
1: Bener. Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira The Conjuring apa, gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu bisa itu bener. Kan.
1: Okay.
2: Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat. Ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya
2: lagunya
0: tuh. Itu dia, benar. Ntar dulu, ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu, oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Gak usah, sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1
1: terus Pro 2.
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, yeah, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algivari.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke. Okay.
2: Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah, itu.
2: Tuh. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Okay. Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Ditunggu, okay. ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon Nat.
0: Besok ke Cirebon Nat, ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok ke sini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya, benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee.
0: Udah,
1: gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?

0: seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman perdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku, Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request.
1: Bener.
2: Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18 ribu kali di
1: Bumi. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
2: iya.
1: Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu Day. Aku diputar di hari.
0: Oke, okay. boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: kali kan. Boleh.
2: Ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah.
2: Oke. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
0: sukses selalu. Dan terima
2: thank
0: kasih you. Juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat yang langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 ada cerita malam ya, teman Pro 2 yang bakalan Hena hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kita akan membahas sedikit ya teman Pro 2 di program acara cerita malam kali ini dengan topik kegiatan keistimewaan di bulan Agustus teman Pro 2. Jadi kira-kira keistimewaan di bulan Agustus itu seperti apa ya? Pasti teman Pro 2 punya cerita-ceritanya sendiri. Sama kayak Hein juga ya teman Pro 2. So sebelum nanti kita bahas lebih lanjut teman Pro 2 keistimewaan di bulan Agustus, beberapa lagu dulu Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Taman Perdua masih bareng Hein ya. Dan Taman Perdua keistimewaan di bulan Agustus. Bulan Agustus menjadi salah satu bulan yang spesial di Indonesia ya. Sebab pada bulan ini seluruh masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan ya. Di belahan bumi bagian utara musim panas akan segera berakhir dan di bulan Agustus ya. Sedangkan di bagian bumi selatan musim dingin ini akan segera berakhir. Bulan Agustus bukan menjadi bulan yang bulan pertengahan saja ya Teman Perdua, tetapi bulan Agustus ini memiliki keunikan di baliknya. Penasaran apa saja Teman Perdua ya? Hein akan rangkum beberapa bulan keunikan di bulan Agustus tahun 2026 ini, dan pastinya ini menjadi keistimewaan di bulan Agustus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman per 2 bulan Agustus ya. Bukan menjadi bulan pertengahan saja ya, tetapi teman per 2 ternyata bulan Agustus ini memiliki keunikan ya di baliknya. Penasaran apa saja ya teman per 2 berikut keunikan di bulan Agustus ini dan pastinya ini menjadi hal yang begitu istimewa. Bulan ke-6 dalam sejarah bangsa Romawi ya. Bulan Agustus merupakan bulan ke-6 dalam sejarah bangsa Romawi. Bulan Agustus sejatinya adalah bulan ke-6 dan dikenal dengan sebutan Sextilis. Di Indonesia, kata Agustus diambil dari bahasa Portugis Agosto, Agosto yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda Agustus. Kata Agustus dalam bahasa Latin sendiri berarti keberuntungan atau terhormat ya. Itu keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua teman berdua di bulan Agustus ini yaitu bulan kemerdekaan ya. Ternyata selain di Indonesia, negara lain juga yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus ya. Negara seperti Singapura, Swiss, Hungaria, dan beberapa negara lain memiliki bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan teman berdua. Jadi ini menunjukkan bahwa bulan Agustus ini memang istimewa teman berdua. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di belahan dunia yang lain ya. Dan keunikan bulan Agustus yang berikut yaitu bulan kelahiran ya. Bulan Agustus adalah bulan dengan angka kelahiran tertinggi di dunia. Why? Mengapa teman berdua ya? Paul Sutton ya, ahli demografi statistik kesehatan CDC ya, ini menjelaskan bahwa musim dan kondisi cuaca berperan dalam kelahiran. Bayi yang lahir pada bulan Agustus ini cenderung mulai dikandung pada bulan November atau Desember. Pada bulan ini cuaca lebih sejuk dan lebih gelap sehingga banyak calon orang tua ingin meringkuk dan meluangkan waktu di rumah bersama sang pasangan teman berdua. Itu udah 3 keunikan dan juga keistimewaan bulan Agustus di malam hari ini yang Hen kasih ke ruang dengar kamu teman berdua. Masih ada beberapa lagi tapi sebelumnya beberapa lagu dulu nih spesial ya dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: Materi frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2 keistimewaan dan keunikan bulan Agustus ya. Tadi udah beberapa Hein kasih ke ruang dengar teman Pro 2 ya. Bulan Agustus teman Pro 2. Bulan Agustus ya, selain dari beberapa hal yang sudah Hein kasih teman Pro 2 ya ke ruang dengar kamu di malam hari ini, keunikan dan juga keistimewaan bulan Agustus ya. Berikut yaitu bulan Agustus ini ternyata dalam kalender Gregorian ya. Bulan Agustus adalah bulan ke-8 dalam kalender Gregorian, teman berdua. Kalau dalam kalender Yunani, bulan ke-6 ya. Kalau dalam kalender nasional yang kita pakai sekarang, teman berdua, itu bulan ke-7. Jadi memang bulan Agustus ini unik banget ya, teman berdua. Namun, teman berdua, nama Agustus ini sebenarnya diambil dari Kaisar Romawi. Agustus, Kaisar yang sebenarnya ini merupakan tokoh penting dalam sejarah Romawi kuno. Selain itu, teman berdua, bulan Agustus juga memiliki keistimewaan dan juga keistimewaan penting, yaitu peristiwa sejarah Perang Dunia Kedua ya. Bulan Agustus juga penting dalam sejarah dunia karena beberapa peristiwa penting Perang Dunia Kedua seperti pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat ya pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 yang kemudian dipercepat akhir Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua. Jadi teman berdua, bulan Agustus ini memang begitu istimewa sekali ya. Dan selain itu teman berdua, di tanggal 10 Agustus 1948 ya, konferensi hak asasi manusia yang pertama diadakan di Jenewa, Swiss, yang berjuang pada deklarasi universal hak asasi manusia. Jadi teman berdua, bulan Agustus selain bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus juga merupakan bulan yang penuh dengan hari-hari bersejarah dan juga hari-hari penting di dunia, teman berdua. So, keunikan bulan Agustus yang berikut, teman berdua, yaitu kegiatan budaya dan tradisi festival dan pesta rakyat di banyak negara. Agustus adalah bulan penuh festival dan pesta rakyat. Di Indonesia, ini termasuk berbagai lomba seperti panjat pinang, ya, balapan karung, lomba makan kerupuk yang diadakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan di belahan dunia lain, teman berdua, bulan Agustus itu selalu dijadikan bulan untuk membuat berbagai event ataupun juga festival-festival kenegaraan.
1: Bohongnya besar,

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua keistimewaan dan keunikan bulan Agustus yang berikut, yaitu beberapa agama ini memiliki perayaan penting ya di bulan Agustus. Misalnya di bulan Agustus ya, misalnya seperti umat Hindu merayakan Janmashtami ya, atau hari kelahiran dewa. Jadi bulan Agustus juga ini penuh dengan makna spiritual dan juga keagamaan. Dan yang terakhir ya, keistimewaan di bulan Agustus yaitu bisa menjadi waktu untuk merenungkan perjalanan hidup dan mensyukuri berbagai pencapaian, terutama bagi masyarakat yang merayakan hari kemerdekaan ya, seperti di Indonesia, teman berdua. Bulan Agustus memiliki makna yang kaya dan juga beragam, mencakup aspek sejarah, budaya, sosial dan juga dunia spiritual. Nah, teman berdua, di Indonesia Agustus memiliki arti sebagai bulan kemerdekaan, simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Selain itu, peristiwa sejarah dunia, perubahan musim dan berbagai perayaan budaya menjadikan Agustus sebagai bulan yang penuh dengan makna dan kegiatan penting di berbagai belahan dunia. So, teman berdua, itu sedikit penjelasan terkait keistimewaan bulan Agustus ya, dan juga keunikan di bulan Agustus di saat ini, teman berdua. Tepat di pukul 22:33 waktu Indonesia Timur, sembari menemani kamu di suasana malam hari ini dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu, program Aduara di Jayapura akan terus hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani semua teman berdua di suasana malam hari ini. Dan pastinya buat teman berdua terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program Aduara di Jayapura.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: KPI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

teman Pro 2 di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Selasa, 4 Agustus 2026. Program Madu Air Jayapura akan kembali mengudara di esok hari, Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madu Air Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Boha kabar, Muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih yang kamu sudah mendengarkan Pro 2 dari tadi jam 5 ya, dan Jazz Music sampai hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza masih menemani tentunya teman Pro 2 ya. Waktunya info Pro 2 update untuk kamu, teman Pro 2, berita nasional dan berita lokal ya, dari rrdio.id di pagi hari ini. Denganmu akan ku hadapi. Iya, sambil ditemani dengan lagu dari Tiara Andini, Hadapi Berdua, teman Pro 2. Untuk informasi pertama datang dari Kapolda Papua, teman Pro 2, yang memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama serta 13 Kapolres jajaran Polda Papua yang berlangsung di Aula Ratra Samara, Pampolda Papua, Kota Jayapura hari Selasa kemarin. Mutasi jabatan merupakan tindak lanjut keputusan Kapolri dan pergantian pejabat dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karir personil, regenerasi kepemimpinan, dan sekaligus penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Papua. Ya, Kapolda melantik 3 pejabat utama, yakni ada Kombes Pol Jamus Perlindungan Siregar ya, dan sebagai Inspektur Pengawasan Daerah. Lalu ada Kombes Pol Siharno sebagai Kepala Biro Operasi. Ada Kombes Pol Arif Kurniawan sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Papua. Selain itu, jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Papua resmi diserah terimakan dari Kombes Pol Indra Kurniawan Mangungsong kepada Kombes Pol Rahman Wijaya. Dan selain itu juga ada serah terima jabatan 13 Kapolres dan pejabat sementara Kapolres, teman Pro 2.

Lalu untuk informasi selanjutnya, nomor 2 datang dari Wali Kota Jayapura yang kembali menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura hari Senin kemarin. Dalam arahannya, Wali Kota mengaku masih menerima laporan adanya ASN yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan, dan menurutnya hak sebagai aparatur termasuk menerima gaji dan tambahan penghasilan pegawai harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban dan disiplin kerja. Dan Wali Kota juga menyoroti rendahnya kehadiran kepala kampung dan kepala kelurahan dalam apel gabungan. Dari 14 kepala kampung di Kota Jayapura, hanya 2 orang yang hadir. Sementara dari 25 kepala kelurahan, tercatat 13 orang.

Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2 datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua yang memperkuat literasi ide digital untuk menekan penyebaran hoax. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan ruang digital dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengatakan masyarakat memiliki peran penting menjaga ruang digital tetap sehat. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial, Tuan Pro 2. Ya, tentunya masih bersama Faiza Sintia Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya, nanti enaknya ya bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Oke, teman Tro2, gimana? Udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu. Kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman Pro2, karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong, apalagi sampai aku beres dinas gitu ya. Sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong dibiarin aja. Nanti laparnya tuh gak tertahan teman Pro2. Malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan, gak sesuai dengan porsinya gitu, gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman Pro2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman Pro2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak. Yang penting jangan lupa minum air putih.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

9,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu tentunya dari ruang dengar kamu. Dan aku mau menyapa selamat pagi ya, khususnya untuk kamu yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, di Arso, di Sarmi, di Koya, terus di Sentani gitu kan ya, di daerah Doksana, boleh deh disapa ya. Daerah Dok, daerah Pantai Besci di sana, terus juga yang selalu streaming juga RRI Digital ya, dari aplikasi ya, karena mungkin di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah di sana kayaknya kangen sama Jayapura. Ayo main ke sini kalau kangen ya, juga cuman streaming doang dari RRI Digital. Ditunggu di Jayapura ya, mungkin kamu yang lagi dengerin di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, pokoknya selamat pagi semuanya.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku, mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan, upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku, mana buku tabunganmu? Nah yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Ya Fajar Nur, teman Pro 2, Tahta Hatiku dan Pendampingmu ya. Ini lagu seru sekali ya, enak banget didengerin teman Pro 2. Apalagi kalau lagi malam hari kayaknya kebawa galau gak sih? Tapi benar-benar ya, jebolan idol tuh kayak gak ada matinya gitu teman Pro 2 ya. Ada aja gitu gebrakannya dan selalu enak-enak lagunya didengar dan easy listening. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di Jayapura yang dari tadi malam sudah hujan, lanjut lagi tadi pagi ya. Akhirnya beberapa titik di kota Jayapura itu dan Kabupaten Jayapura ada yang kena banjir mungkin ya teman Pro 2 ya. Semoga segera surut ya, dan kamu yang barangkali masih di jalan, masih tertahan dengan lalu lintas yang cukup padat karena memang mobilitas di pagi hari ini, orang berangkat sekolah, orang berangkat ke kantor, orang berangkat kuliah ya, itu lumayan tinggi gitu ya, apalagi dengan hujan itu sebuah ada hambatan sedikit lah teman Pro 2. Tapi ya nikmati saja, telat itu tidak apa-apa ya, yang penting kamu selamat teman Pro 2. Potong gaji misalkan Faiza itu aduh bagaimana, tidak apa-apa, jangan diambil pusing ya. Rezekinya adalah kamu tiba dengan selamat teman Pro 2, karena kalau potong gaji itu nominal yang terlihat gitu ya. Tapi kalau kamu masih diberikan sehat, masih bisa bernafas gitu, itu kayak judgment sedikit lah gitu ya. Judgment sendiri lah gitu dari Tuhan yang mungkin belum semua bisa dapatkan gitu. Ya pokoknya selamat pagi teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dari manapun kau berada, masih sama Faiza hingga nanti pukul 11 waktu di Indonesia Timur teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana? Dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Okay. Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, dengarlah cinta dari Roni Parulian, teman Pro 2, menemani menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Kalau dengar lagu Roni kayaknya kita inget ya lagu Walls Akhir Zaman yang baru-baru ini dirilis oleh Roni. Dan ternyata ya plot twistnya adalah dari lagu Walls Akhir Zaman itu, mungkin kamu udah liat MV-nya. Ada perempuan yang nyanyi bahasa apa ya, Prancis kah? Dan ternyata dalam bahasa Indonesia, kalau ditranslatekan, si arti atau si lirik lagunya itu adalah lagu Februari yang mau dirilis Roni di bulan ini, teman Pro 2.

sangat canggih ya. Teman Pro 2 benar-benar kayak ada aja gitu ya, gebrakan-gebrakan baru dari seorang Rani Parulian yang mana karya-karyanya memang sangat luar biasa ya. Sampai pada akhirnya Bang Ron ini punya banyak We Are One di seluruh Indonesia, Teman Pro 2.

Ya tentunya Teman Pro 2 nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur ada pada ya satu topik yang bakal aku bahas selama 1 jam hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Pokoknya selamat pagi semuanya ya, jangan kemana-mana juga karena masih bersama Faiza Cynthia menemani kamu hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2.